0: Subianto menunjuk Syed Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Syed Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Syed Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Syed Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Syed Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Syed Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Syed Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Syed Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Syed Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jamaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk tadi, YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah, dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan untuk ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: gini bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Wow.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada

0: orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
2: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Titiana Trikora SPD sebagai turut tergugat 1 di Jalan Yosudarso nomor 81 RT 13 RW 9 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isi panggilan Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garing PDT.BTH garing 2026 garing PNPLK tanggal 16 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Nurme Ali sebagai penggugat lawan Langkis sebagai tergugat, Titiana Trikora SPD dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian telah kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
4: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
3: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini dalam Palangkaraya Pagi Pendengar, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca pukul 8 nanti. Dan setelah itu ada fokus pagi menemani Anda. Dan sebagaimana Anda mungkin sudah tahu bahwa setiap hari Selasa pagi ya, kita akan membahas tentang sepak bola. Nah, ini menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari ya. Bagi pencinta sepak bola tentu tidak bisa melewatkan momen atau event 4 tahunan ini ya. Apalagi tahun ini begitu spesial karena berlangsung di 3 negara dan diikuti lebih banyak peserta daripada biasanya. Nah, inilah yang menjadi euforia tersendiri, akan dibahas lebih dalam begitu ya pada fokus pagi nanti dan juga dalam obrolan Deep Talk pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum kita ikuti informasi perakiran cuaca.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi yang cerah ini saat kita dengarkan informasi perakhiran cuaca, dan kami sudah terhubung dengan Ika dari BMKG Palangkaraya untuk mendengarkan selengkapnya informasi cuaca pagi ini. Selamat pagi, Ika.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ika, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah berlaku hari Selasa, 9 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca terpantau masih terjadi hujan dengan intensitas ringan, yakni di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, Kapuas bagian utara, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur bagian utara, sebagian kota Palangkaraya bagian utara, kemudian sebagian kecil Katingan bagian tengah, kota Waringin Timur bagian tengah, Seruyan bagian tengah, dan juga Kabupaten Lamandau bagian selatan. Lalu pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan juga Kabupaten Murung Raya serta Barito Utara. Kemudian pada malam hingga tengah malam nanti, diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, dan juga Kabupaten Gunung Mas bagian utara. Kemudian pada dini hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali untuk Kabupaten Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Kabupaten Murung Raya bagian barat, diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara timur hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan juga Kabupaten Murung Raya bagian utara. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Kak sudah menyampaikan pagi ini informasi perakhiran cuaca untuk hari ini ya. Baik, pendengar, update informasi cuaca esok hari bisa Anda dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya update lainnya tentang informasi bisa Anda lihat di laman rri.co.id dan juga situs resmi BMKG ya, untuk mengetahui perkembangan informasi perakhiran cuaca. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan fokus pagi hari ini.
2: Kabar bahagia! Pengguna pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saatnya kita sampai pada fokus pagi ya. Dan Palangkaraya pagi ini menghadirkan fokus pagi dengan topik berkaitan dengan Piala Dunia. Menanti kick off Piala Dunia, inti persiapan dan euforia nonton bareng di Kalimantan Tengah. Nah, berkaitan dengan nonton bareng, nanti dari TVRI Kalimantan Tengah akan hadir ya di acara Deep Talk pukul 9 nanti, tentunya untuk memberikan informasi seputar bola gembira. Ya, bola gembira salah satunya ya tentu saja dengan nonton bareng ya. Nah, karena memang menjelang kick off Piala Dunia pada Jumat nanti ya, masyarakat pencinta bola pastinya antusias untuk bisa menonton secara langsung begitu ya. Walaupun dari segi waktu ya, mungkin sebagian tidak bisa standby karena ada juga yang memang bersamaan atau bertepatan dengan jam-jam kerja begitu ya. Ada juga yang memang dini hari, ada juga yang memang pas jam kerja. Jam kerja dalam artinya jam kantor seperti sekarang ini. Nah, jadi masyarakat tentunya sebagian ada juga yang memang tidak bisa menonton secara langsung. Namun jika memang bisa, begitu ya, bisa mendengarkan informasinya di RRI. Yang jelas hadirnya TVRI sebagai pemegang hak siar resmi free to air alias siaran gratis ini menjadi angin segar yang menjamin seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah bahkan hingga ke pelosok untuk bisa menikmati atau menonton 104 laga bersejarah menggunakan antena digital biasa. Kemudian bagi pelaku usaha UMKM serta pemilik kafe atau tempat tempat-tempat yang bisa dijadikan nobar atau tempat-tempat nobar begitu ya, momentum turnamen dengan format baru ini menjadi kesempatan untuk meraih keuntungan begitu ya, seperti hal-hal komersial yang bisa diupayakan dengan beberapa aturan gitu ya. Yang jelas nonton bareng resmi harus memiliki keterkaitan dengan TVRI, karena TVRI mengingatkan agar setiap entitas komersial yang ingin menyelenggarakan nobar secara resmi segera melakukan registrasi secara online untuk menjamin legalitas hak siarnya. Walaupun gratis tapi harus kayak daftar dulu begitu ya. Nah, nanti informasi lebih lanjut bisa kita dengarkan dalam Deep Talk ya. Nah, yang jelas ini merupakan kesempatan juga untuk perekonomian di daerah semakin bergeliat di momen euforia Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam Fokus Pagi. Saatnya kita dengarkan informasi pasar pagi hari ini, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso, untuk mengetahui update terbaru ya, informasi harga-harga dan juga situasi pasar dalam info pasar di pagi hari ini. Baik, Edo. Edi Suroso, baik, nampaknya masih terputus pendengar hubungan kami dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Suroso. Tentunya pagi ini dalam Fokus Pagi kami sebagaimana yang kita ketahui akan menyampaikan beberapa informasi, salah satunya adalah informasi pasar pagi hari ini.

0: Baik, kita mencoba kembali untuk terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Edi Seroso, untuk mengetahui kabar terbaru seputar pasar di pagi hari ini. Edi? Ya, Edi, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, terima kasih rekan Seno yang dari studio Bang RRI ini. Saat ini saya berada di Jalan Cilik Ribut, sekitar Pasar Kayan. Kami tadi mencuri pedagang-pedagang yang berjualan di sini dan menanyakan harga bahan pokok. Di mana harga bahan pokok saat ini mengalami perubahan, terutama di komoditas bawang merah yang saat ini harganya sudah tembus di Rp68.000, sudah naiknya luar biasa, karena sebelumnya kami jumpai pedagang harganya hanya Rp48, sekarang sudah naik Rp20.000, bahkan Rp68.000. Kemudian untuk bawang putih ini hanya Rp35.000 per kilo, super, sangat banyak di pasar N. Kemudian untuk harga ayam potong ini harganya Rp30.000 per kilo, dianggap masih normal. Kenapa? Karena pemerintah kota mengeluarkan harga ikan, dan ini harganya di bawah Rp10.000. Dan untuk harga beras mayang yang kami survei pagi ini, Rp25.000 per kilonya. Beras mayang ini adalah beras yang paling enak dan paling diminati. Yang harganya pun tidak sangat mahal, beras lokal, beras mayang. Kemudian harga lainnya seperti cabai harganya Rp80.000 per kilonya. Kemudian kami juga tadi sempat membeli ini ya, jagung. Ya, jagung harganya masih di kisaran Rp25.000 per kilonya. Jagung manis yang memang ini menjadi ciri khas dari Kota Palangkaraya yang masuk utama, jagung manis. Kemudian untuk harga lainnya seperti harga minyak goreng masih relatif normal. Minyak kita masih tersedia di pasaran, dan goreng Bimoli dan Sanko juga masih ada. Stoknya tidak ada masalah. Dan untuk harga ikan segar di Sekayan juga ada. Harga ikan segar yang jenis patin ini harganya Rp30.000. Dan harga nila dan sini harganya Rp30.000. Dan di sini juga ada sapi, harganya Rp140.000 per kilo. Demikian yang disuruh saya melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Edi Seroso sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Kami hadirkan lagu selanjutnya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah tidak benar, lansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden dalam acara peresmian SPPG Polri. Kemudian artikel berikutnya berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026. Juga menyampaikan informasi bahwa Presiden menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2026. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana dalam program Deep Talk Piala Dunia. Topik kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol tentang Piala Dunia pastinya, yakni mengenal bola gembira menghidupkan semangat sepak bola di Kalimantan Tengah. Ini menarik nih, topik kita Deep Talk pada pagi hari ini tentunya dengan dua narasumber. Saya perkenalkan dulu satu persatu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada ini pasti semua mengenal Febri Ibin, koordinator Febri Ibin. Saya panggil abang ya.
1: Janganlah. Oh. Kakak aja, kakak.
0: Iya. Bang Pepep ya.
1: Ya Pepep, boleh Pepep.
0: Bang Pepep sebagai koordinator lapangan bola gembira TPRI Kalimantan Tengah, dan narasumber yang berikutnya pastinya tuan rumah ya. Ketua tim KMP Konten Media Baru RRI Palangkaraya, kita sapa Bang Gordon L. Tobing. Ya, selamat pagi Bang.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Bang Pepep, lupa saya menyapa Bang.
1: Selamat pagi Bung Aga. KMP itu bukan konten media bola, bukan itu. Biar sama relate-nya.
0: Bisa juga. Kita hari ini ngobrol santai aja Bang ya. Karena siap, ini Bung bukan Aga. Berupa dialog, ini ngobrol santai tentang Piala Dunia. Dimana dalam beberapa hari ke depan Piala Dunia ini akan segera dimulai dan pastinya akan menyedot perhatian publik seluruh dunia begitu. Nah, sesuai dengan topiknya tadi ada bola gembira begitu. Saya ke Bang Pepep dulu. Ya. Nah, bola gembira ini yang diusung oleh TPRI ya, bola gembira. Nah, itu maksudnya apa sih Bang Pepep? Bola gembira itu kita bermain bola sambil gembira atau kita memang momennya Piala Dunia ini kita harus gembira begitu?
1: Iya. Ya gembira-gembira memang harus gembira ya. Tapi memang seperti yang dikatakan Bung Aga tadi bahwa bola gembira ini adalah salah satu kita menyebutnya brand dengan brand dengan kita, dengan antusias kita, dengan euforia kita menyambut pesta olahraga internasional.
0: Okay.
1: Ya, jadi pesta bola di Meksiko, Kanada, Amerika Serikat ini benar-benar yang kita tunggu-tunggu.
0: Okay.
1: Dimana TVRI dan juga RRI, kita juga kolaborasi untuk bisa menayangkan pertandingan Piala Dunia. Makanya dengan harapan, karena ada banyak sekali regulasi dari FIFA yang tidak boleh menyertakan tentang FIFA World Cup, tentang nama Piala Dunia, jadi kita menyebutnya bola gembira. Nah, kenapa ada gembiranya itu ya, karena itu menggambarkan satu antusias kita, euforia kita menyambut Piala Dunia ini.
0: Sejauh ini TPRI bagaimana kesiapannya dalam menjadi salah satu ini kan official broadcaster begitu. Nah, kesiapannya bagaimana saat itu? Terutama TPRI Kalimantan Tengah begitu.
1: Ya, ketika kita resmi menjadi official broadcaster, kita benar-benar sporadis untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penayangan siaran Piala Dunia, terutama tentang pembenahan-pembenahan mengenai transmisi, mengenai tangkapan siaran, jangkauan siaran, dan juga kita juga mensosialisasi tentang bagaimana antusias Indonesia menyambut Piala Dunia ini. Gitu. Jadi kita juga pernah menyampaikan bahwa ketika ini disetujui dan disepakati oleh Presiden, Presiden juga memang menyampaikan bahwa ayo TVRI lebih gencar lagi untuk siaran Piala Dunia, karena salah satu kampanye kita kan gratis tuh. Nah, karena memang gratis, free to air, kita menayangkan Piala Dunia ini memang tidak berbayar. Nah, tetapi ada regulasi-regulasi yang kita ikuti dari FIFA yang akhirnya berbayar itu pun gratis dan berbayar itu pun ada sesuatu gitu yang maksudnya harus kita sampaikan bahwa berbayar itu misalnya mengenai nobar yang dengan masuk kategori komersil dan tidak berbayar kalau kategori non komersil. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana yang masuk kategori komersil dan non komersil. Nah, yang gratis itu ya kita tahu bahwa tangkapan siaran TVRI dan juga nanti bisa didengar di di RRI, kita punya transmisi hampir di seluruh Indonesia. Dan harapannya bahwa semua bisa menyaksikan dengan nyaman setiap pertandingan Piala Dunia gitu.
0: Baik. Kita ke Bang Gordon. Bang Gordon tadi disinggung RRI ya. Ini oleh Bang Pepep. Mau gak mau harus dijawab juga di Bang Gordon. Nah, TVRI, RRI berkolaborasi dalam menayangkan dan menyiarkan Piala Dunia 2026 ini. Nah, bisa dijelaskan begitu lebih detail bagaimana kesiapan dari RRI dan bagaimana konten-konten RRI bisa memperkenalkan Piala Dunia dan bisa menyebarluaskan informasi.
2: Wah, ini bahaya. Saya detail. Kalau TVRI tidak detail. Gitu.
0: Ini kan tuan rumah ini ya. Ini
2: RRI. Ya, baik. Ya, Bung Aga. Ya. Dari RRI itu per tanggal 14 April kemarin ya, kita sudah mendapat nota dinas dari pusat yang dimana mengeluarkan apa namanya itu meluncurkan ya.
0: Nah,
2: jadi tagline kita itu adalah Pesta Bola Dunia.
0: Pesta Bola lebih Dunia. Lebih berat
2: lagi nih. TVRI Bola Gembira.
0: Pesta Bola Dunia nih lebih berat lagi nih.
1: Jadi makanya berpesta harus gembira.
2: Makanya kan berkolaborasi ya, begitu ya. Jadi sehingga di mana seluruh RRI di Indonesia ya ini disuruh untuk mempersiapkan diri termasuk RRI Palangkaraya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh RRI Palangkaraya kepada pesta bola ini ya, kita berkolaborasi dengan TVRI. Kita sudah beberapa kali untuk melakukan rapat begitu ya, untuk membahas persiapan untuk mensukseskan pesta bola ini. Ya, kita pakai pesta bola ya kalau untuk ranahnya RRI ya. Kalau tadi TVRI
1: Bola Gembira.
2: Hanya satu tujuan adalah Piala Dunia mensukseskan Piala Dunia begitu ya. Nah, lalu kita melakukan rapat-rapat, membahas, termasuk satu, kemarin kita sudah membuat selebaran untuk, ayo nonton Piala Dunia di TVRI, kalau ingin mendengar di RRI, kan begitu. Nah, ini selebaran kita sudah lakukan waktu hari Minggu, kalau nggak salah ya, gitu, ya di Car Free Day, di jalan, apa namanya, Jalan Yosudarso, kita lakukan selebaran-selebaran, kelihatannya, warga Kota Palangkaraya itu antusias menyambut. Nah, menerima pamflet yang sudah dilakukan oleh TVRI selaku apa official Piala Dunia ini, mereka sudah mau apa namanya menyambut baik begitu. Contoh ini yang saya apa saksikan langsung karena saya juga menyebarkannya. Saya diberi oleh Ibu PLT Kepsta itu segini loh.
0: Banyak ya.
2: Itu dibagikan itu. Iya, dibagikan. Habis seketika. Begitu kok habis. Pak Gordon kata Ibu Orchid ya kan. Tambah lagi katanya begitu. Habis juga.
1: Tapi enggak sambil ngancem begini enggak sambil ngancem. Pakai pada takut.
2: Pakai apa saya mengancam begitu kan? Saya mengancamnya pakai senyuman. Begitu kan. Saya mengancam pakai senyuman. Pak, kalau mau nonton Piala Dunia di TVRI, di sini caranya ya. Nah, tapi kalau ingin mendengar di mobil atau di mana di kebun di RRI. Oh iya Pak, siap. Kita ikut nanti nonton gitu ya. Nah, lalu persiapan yang berikutnya yang kita lakukan adalah kemarin sudah mensosialisasikan. Selain selebaran tadi, kita pada saat Kalteng Expo ya di hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah, kita membuka booth ya.
1: Ya, kita membuka booth.
2: Di situ banyak warga yang
0: antusias
2: yang berkunjung dan bahkan mereka ikut langsung ya istilahnya game-game yang dibuat oleh TVRI menendang bola ke gawang begitu ya. Fun dan games, diberi apa namanya reward. Pertanyaan apa namanya itu menebak gambar ya gitu ya sama apa yang podcast begitu ya.
1: Podcast. Ya,
2: kemarin tuh podcast tentang bola, ada TVRI, ada Antara, ada RRI. Artinya ini kita sudah melakukan persiapan pranya. Begitu. Nah, untuk di hari H-nya kita mempunyai lisensi masing-masing nih. TVRI ada lisensi untuk menyiarkan secara langsung nanti yang dilakukan secara nobar. Ya kan? Kalau RRI kita sudah melakukan juga mengkoordinir yang namanya Pertuni. Nah, Pertuni ini adalah Persatuan Tunanetra Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sudah mengakomodir ya komunitas-komunitas Pertuni dan bahkan memberi radio ya untuk nanti mereka dengar bareng. Kalau di TVRI nonton bareng begitu ya. Nah, makanya RRI kenapa RRI dan TVRI diberi kesempatan untuk mensukseskan Piala Dunia ini. Ada dua media ya yang mencakup ya untuk mencakup baik mengakomodir secara mendengar dan melihat. Nah, kita kan di RR ini kan selain didengar dan dilihat juga sudah ada. Namun karena tidak ada lisensi untuk menonton, kita kolaborasi dengan TVRI.
0: Baik.
2: Nah, lalu untuk persiapan siaran kita, ini bisa kita pastikan nanti bisa didengar oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, bisa secara terestrial, bisa juga secara streaming.
0: Okay.
2: Nah, streaming tinggal di download saja, ya, RRI digital.
0: Okay.
2: Nah, di situ ada Pro 1, Pro 2, Pro 4. Namun secara berdasarkan nota dinas dan petunjuk teknis itu disiarkan hanya di Pro 1. Tinggal ditombol saja Pro 1 channelnya. Okay. Okay, begitu, okay. Bung Aga.
0: Okay, baik. Kita ke dampaknya dengan masyarakat di Kalimantan Tengah terkait tadi bola gembira dan pesta bola, begitu. Nah, dikaitkan dengan momentum Piala Dunia, bagaimanakah bola gembira dan pesta bola dunia ini bisa menjadi sarana menghidupkan semangat sepak bola di Kalimantan Tengah? Mungkin Bang Pepep dulu.
1: Ya, itu memang menjadi harapan kita bahwa dengan kita melihat perkembangan olahraga, terutama sepak bola di era modern sekarang, bahwa ini bisa meningkatkan motivasi bagi anak-anak muda, tentunya ya, generasi muda, untuk bisa semangat gitu bermain bola. Kita tahu bahwa minat anak muda untuk sepak bola kan juga tinggi. Kita bisa lihat bahwa setiap klub sepak bola, setiap klub sepak bola di liga-liga dunia itu memiliki fanbase. Nah, memiliki fanbase dengan yang sangat militan itu kan kita udah lihat bahwa euforianya, bahwa minatnya. Dan kalau berkaitan dengan perkembangan olahraga, kita juga bisa melihat bahwa setiap penayangan-penayangan event-event sepak bola seperti di liga-liga di Indonesia dan juga di liga-liga di Eropa, mereka itu seperti apa ya? Seperti kayak ingin melihat ada role model ketika mereka bermain bola gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita juga bisa melihat antusias itu terlihat pada saat di Kota Palangkaraya khususnya pertumbuhan SSB. Sekolah sepak bola itu begitu lumayan banyak di Palangkaraya. Dan saya juga pantau beberapa bahwa setiap SSB itu memiliki anggota atau member yang banyak gitu.
0: Okay.
1: Termasuk banyak. Dan harapannya juga bahwa pemerintah bisa melihat ini, pemerintah ataupun swasta juga bisa melihat ini, perlu meningkatkan fasilitas, fasilitas-fasilitas mereka yang berkaitan dengan sepak bola, dan juga membuat satu event atau kompetisi. Yang akhirnya bahwa itu menjadi follow up mereka ketika dengan antusias semangat mereka, mereka punya tempat gitu untuk bisa meningkatkan skill gitu atau keterampilan mereka dalam bermain bola.
0: Baik, Bang Gordon, menarik tadi kata Bang Pepep bahwa antusias itu bisa membuat sepak bola Kalimantan Tengah begitu bisa kembali menggeliat begitu. Nah, dari Bang Gordon sendiri, Bang, momentum Piala Dunia ini dan peran RRI di dalamnya untuk menyiarkan setiap pertandingan kembali menjadi antusias juga ya terhadap sepak bola. Nah, bagaimana mungkin semangat dari pesta bola dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya juga?
2: Iya, kalau dampak tadi sudah disampaikan oleh Bung Pepep bahwa antusias dari pemuda kita itu suka berolahraga begitu ya, sepak bola begitu. Kalau saya melihat dampaknya adalah dampak positif, masyarakat Kalimantan Tengah ini antusias ingin menonton dan mendengar.
0: Bagaimana RRI dan TVRI masuk di situ ya, di momen itu.
2: Saya sudah merasa pada saat menyampaikan selebaran itu. Dan juga pada saat sebelum menyampaikan selebaran ini, bahkan sudah ada yang mendaftar lisensi loh untuk nonton bareng.
0: Lisensi.
2: Iya.
0: Sudah ada yang
2: minta untuk supaya nonton bareng nih. Itu bahkan di kelurahan ya, ketua ya.
1: Iya, di RT.
2: Iya, di RT. Coba bayangkan. Artinya ini antusias masyarakat Kalimantan Tengah ini sangat diharapkan. Bukan hanya di RT saja, nanti di kafe-kafe, di kantor-kantor juga ya. Tapi ya mohon ikut aturan begitu ya, supaya TVRI juga enak nih dan nyaman nih dan aman. Karena namanya lisensi ini kan punya ada aturan mainnya begitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa antusias itu dan dampak positifnya ya, mari kita sama-sama dengan cara apa? Menonton dan mendengarkan. Bukan hanya Pertuni saja. Ya, masyarakat Kalimantan Tengah pada saat menyadap karet kan, ya kan?
0: Itu bawa radio gantung.
2: Ya, gantung saja kan, gitu ya kan. Ya. Masih ada zaman sekarang kayak gitu.
0: Masih ada.
2: Betul, betul. Ya kan berkebun ya kan? Berkebun apa? Sawah kah ya kan atau buah-buahan yang istilahnya hanya bisa membawa handphone bermodalkan data bisa mendengarkan siaran langsung. Kan jadwal itu kan ada pagi ya?
0: Ya, pagi. Kayaknya kena pagi subuh. Ya, Bang ya. Ya. Karena di sana kan pagi di malam
2: ke pagi ya. Makanya malam itu. Pagi. Jadi Anda tidak jangan khawatir deh. Enggak ketinggalan dari pertandingan-pertandingan yang ada. Kalau tidak bisa menonton, dengar.
0: Oke.
2: Begitu. Dan kita juga selain ini berlangsung pertandingan, kita membuat berita-beritanya juga.
0: Iya.
2: Ya, ada highlight-nya nanti, cerita highlight-nya, terus ada tayang-tayangan siaran ulangnya. Ya, siaran ulang dan siaran tundanya begitu. Kalau ada kendala-kendala. Begitu Bung Aga.
0: Baik. Tadi disinggung lisensi begitu, bisa dijelaskan Bang Pepep supaya masyarakat yang ingin ingin sekali begitu, karena terutama tempat usaha ini saya ingin punya lisensi dong saya ini, karena ini bisa meningkatkan pendapatan UMKM juga kan, bisa jelaskan sedikit Bang Pepep.
1: Jadi sekarang sudah titik penyebaran untuk nobar
0: sudah ditentukan
1: ya, gitu ya, titik penyebaran untuk nobar yang sekarang sudah mendaftar itu ada di Kalimantan Tengah itu ada 44.
0: Wih banyak ya.
1: Kita mulai ada peningkatan
0: itu di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Tengah saja.
1: Di Palangkaraya, saya belum cek juga di Palangkaraya. Ini kalau Kalimantan Tengah itu ada 44 ya. 44 untuk titik nobar, sebaran titik nobar yang ada di Kalimantan Tengah. Itu hampir di semua kabupaten kota. Kota. Dan kita juga berterima kasih bagi semua yang ingin menggelar event-event nobar. Itu mau mendaftarkan. Ya karena ini juga berkaitan dengan regulasi FIFA. Bahwa harus ada lisensi. Di mana lisensi itu nanti kita akan bagi kategori komersil dan non komersil. Jadi nobar itu tetap ada yang gratis, ya tetap ada yang gratis, tetapi itu kita bagi dengan penyelenggara event yang mungkin mengadakan tidak di kafe, ya tidak di kafe atau mungkin UMKM dengan nilai nominal atau mereka mengenakan tiket gitu loh. Jadi ketika nobar mereka harus bayar tiket dan mungkin harus beli minuman, makanan minuman dengan nominal yang sudah ditentukan, itu akan masuk kategori komersil. Nah kemudian yang gratis ya itu mungkin kayak kita bikin kayak di balai RT gitu ya. Kita
0: di bikin, pos ronda begitu
1: ya. Iya pos ronda. Tapi
0: besar layarnya
1: gitu. Besar, kita mungkin bikin dengan di lapangan besar tapi tanpa dikenakan biaya. Dan tidak ada EO yang menyelenggara atau penyelenggara event yang mengambil keuntungan di situ. Nah hanya mengambil euforianya, hanya mengambil semangat atau memberi tempat kepada orang-orang yang pengen nobar itu silakan. Itu gratis gitu, itu gratis. Jadi kita punya ada beberapa panduan ya, ada beberapa panduan bahwa seperti kriteria untuk nonton bareng yang komersil itu kan seperti di sini. Salah satunya adalah memiliki menu dengan harga di atas 75.000.
0: Nah,
1: termasuk pajak.
0: Ya.
1: Jadi ketika penyelenggara event, UMKM, kafe, hotel, restoran itu mendaftarkan lisensi, mendaftarkan tempatnya untuk menjadi salah satu bagian dari titik nobar. Itu nanti akan dikurasi oleh pusat. Nah, itu kan dikurasi pusat. Ini yang masuk mana nih? Kategori komersil atau non komersil? Begitu. Dan kalau kita memang untuk kategori salah satu kategori non komersil juga ada salah satunya kalau kita kerjasama dengan Pemda ya. Misalnya pemerintah daerah menyelenggarakan satu event di kantor gitu yang memang tidak ada pungutan biaya, itu masuk non komersil. Nah, ini penting sekali mendapatkan lisensi nobar karena ketika nanti ada dilakukan penindakan, kita tetap menunjukkan lisensi nobar bahwa ini sah untuk bisa menyelenggarakan nobar, aman. Nah, tetapi kalau tidak ada, jadi mohon maaf bahwa ada sanksi yang sudah ditentukan gitu. Jadi di sini berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sanksinya bisa berupa pidana hingga 4 sampai 10 tahun penjara dan denda hingga 4 miliar. Lebih baik misalnya untuk teman-teman UMKM, kafe, restoran yang mendaftarkan dan masuk di kategori komersil, lebih baik ya mungkin bisa bayar sekian juta lah daripada harus denda miliaran begitu. Ya, jadi harapannya bahwa ini bisa bekerjasama dan baik untuk penyelenggara-penyelenggara yang memang memanfaatkan siaran Piala Dunia ini, kita menayangkan gratis loh.
3: Okay.
1: Nah, kita menayangkan gratis nih kepada seluruh siapapun di setiap sudut manapun ingin menyaksikan Piala Dunia itu gratis. Tapi ada yang memanfaatkannya dengan memungut biaya tiket, memungut atau mengambil keuntungan melalui makanan, minuman, jualan something lah, jualan apalah gitu. Nah, itu yang nanti kita harus kerjasama dong gitu.
3: Oke,
1: kita harus sama karena kita udah kasih gratis nih buat masyarakat gitu.
0: Baik. Nah, kita dari tadi pertanyaan-pertanyaan berat kayaknya ya. Aku mau tahu nih. Ya. Kita bedah sedikit lah.
1: Bedah.
0: Kekuatan gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Ya, karena saya ketahui kita ini sama-sama ini ya, suka sepak bola.
1: Suka sepak bola.
0: Ya, kita sedikit.
2: Tapi, agak ini aku mau nyampaikan dulu. Ya, ada apa namanya nih, di petunjuk teknis kita juga, supaya ada apa namanya berkaitan dengan kolaborasi dengan TVRI.
0: Silakan Pak Gordon.
2: Ini petunjuk teknis dari kita ini ada dari pusat ya. Ini pertama, poin yang pertama ini, siaran dilaksanakan sesuai dengan hak siar radio yang dimiliki oleh LPPR RI dan kolaborasi RRI dan TVRI.
0: Oke.
2: Itu yang poin pertama. Yang kedua, siaran wajib bersifat informatif, edukatif, ya, menghibur, netral, dan menjunjung sportivitas.
0: Oke.
2: Kemudian poin yang ketiga, dilarang menyiarkan konten audio atau visual dan logo brand FIFA yang melanggar ketentuan hak siar. Yang terakhir, seluruh siaran wajib mematuhi P3SPS KPI dan kebijakan internal RRI. Nah, empat poin itu mungkin ya yang
0: harus diperhatikan,
2: biar diperhatikan
0: oleh masyarakat.
2: Begitu, Bung Aga.
0: Jadi kurang lebih ada masing-masing aturan ya, mainnya.
2: Betul.
0: Begitu.
1: Oh ya, satu lagi nih.
0: Oh ya, silakan.
1: Ya.
0: Mumpung
1: ya, ini mumpung nih. Kita mumpung nih. Kita ingin sampaikan juga kepada masyarakat Kalimantan Tengah, terutama yang mungkin saat ini ada di Kota Cantik Palangkaraya. Ya. Kita pengen undang juga buat masyarakat Kalimantan Tengah yang ingin menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia. 104 pertandingan Piala Dunia akan kita gelar nonton bareng gratis di halaman TVRI Kalimantan Tengah. Jadi halaman TVRI Kalimantan Tengah itu setiap pertandingannya akan kita gelar nonton bareng lah di halaman TVRI. Dan kita juga mengajak UMKM-UMKM yang pengen stay di situ, pengen berjualan di situ di halaman TVRI. Jadi silakan samperin kita, nanti kita akan atur untuk posisinya di mana. Pokoknya silakan buka lapak, kita nggak akan pungut biaya.
2: Ya. Itu tiap hari ya,
1: gitu. Tiap hari, tiap hari
0: nih,
1: dan 104 pertandingan satu bulan
0: penuh.
1: Kita akan kita akan gelar nonton bareng di halaman TVRI Kalimantan Tengah.
0: Rame terus nih TVRI.
1: Harapannya begitu, jadi biar seru aja. Jadi kita undang lah
0: pemain itu.
1: Dimulai dari kick off pada tanggal 12.
0: Ya,
1: tanggal 12 jam 2 kita akan gelar juga dibuka itu mulai jam 9 malam pada tanggal 11. Nanti kita akan di situ tayangkan lah dari opening ceremony sampai kick off Piala Dunia. Terus kita lanjut terus sampai 19 Juli final.
0: Jadi orang nggak usah bingung-bingung ya, langsung aja ke TVRI.
1: Langsung aja ke TVRI.
0: Atau nomor RRI ada, Bang?
2: Ya, bersama TVRI.
1: Bersama. Ya, bersama TVRI kita gabung sana semua lah.
0: Siapa tahu di sini juga ada begitu ya. Ya. Ya, baik kita bahas nih.
1: Siap.
0: Ini ada beberapa menit lagi nih sebelum saya tutup. Kita bahas kekuatan para timnas dari Bang Pepep dulu, Bang Pepep. Nah, Bang Pepep sendiri menjagokan siapa dan prediksi Bang Pepep ini siapa kuda hitam, siapa yang akan melenggang, siapa yang menjadi favorit juara dan siapa nanti akhirnya bisa juara. Mungkin
1: ya, sebenarnya saya itu adalah Italia banget ya, Italia.
0: Tapi enggak masuk.
1: Jadi akhirnya biar tidak menyurutkan semangat saya untuk nonton Piala Dunia karena enggak ada Italia dalam beberapa periode terakhir untuk Piala Dunia. Jadi kalau Eropa juga saya kayak aduh, Eropa juga misalnya kayak Jerman enggak lah. Karena kayak mengkhianati Italia begitu.
0: Pasti Argentina.
1: Tetap ada nih, tetap ada nih. Ya, Eropa Timur tetap ada nih. Kalau saya yang saya jagoin ada dua negara nih. Karena saya bukan menyukai tadi Spanyol, Argentina, Portugal itu udah banyak tuh yang jagoin-jagoin itu. Saya dukung ada dua negara, Turki dan Jepang.
0: Wow. Iya. Turki lagi naik daun nih.
1: Ya, Turki. Kita tahu bahwa Turki itu sudah 24 tahun. Ya, 24 tahun lama tidak ikut
0: Piala Dunia.
1: Terakhir itu 2002 di Piala Dunia Korsel Jepang. Dan mereka finish di ketiga. Setelah itu lama puasa. Lama puasa. Dan sekarang dengan generasi baru di 2026, saya yakin akan bicara banyak di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Jepang kuda hitam nih.
1: Jepang kuda hitam. Jepang kuda hitam yang saya harap juga bisa sampai 4 besar lah. Oke. Okay. Okay lah Jepang sama Turki.
0: Oke. Okay.
1: 4 besar.
0: Baru-baru ini Jepang berhasil mengalahkan Inggris 2-0 nih.
1: Yes.
0: Uji coba nih 3 hari yang lalu coba. Nih. Oh, luar biasa nih prediksi.
1: Jadi kita lihat bahwa Jepang dengan kekuatannya sekarang, tapi yang kita harapkan bahwa dengan negara-negara yang ikut Piala Dunia ini sebenarnya masalahnya ada di konsistensi.
0: Oke. Okay.
1: Ketika mereka begitu sporadis di fase grup, nanti di babak 16 besar, di babak perempat final sampai semifinal itu bisa anti klimaks.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu tadi kalau saya dikatakan dukung siapa di Piala Dunia, saya sudah mendeklar bahwa saya mendukung Turki dan Jepang menjadi juara dunia.
0: Satu aja dong.
1: Satu aja.
0: Juara dunia kan
1: satu. Juara satu dan juara dua.
0: Oh, iya. Juara dua.
1: Oke, oke. Oke, final lah, final lah. Oke, okay. Ya itu saja. Walaupun mungkin masyarakat bilang, ah gak seru nih kalau Turki sama Jepang. Ya gak apa-apa lah. Ini sekarang waktunya Turki. Saya yakin bahwa 2002 finish ketiga ini muncul lagi. Mereka sampai semifinal.
0: Oke, okay, baik. Bang Gordon, siapa
2: ya, yang menang? Kalau saya sih paling suka melihat Brazil ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi saya prediksi ini juaranya adalah Portugal. Kenapa? Saya tuh cinta sama Ronaldo. Karena terakhir nih Ronaldo nih.
0: Terakhir
2: ya? Ronaldo. Iya, kuda hitamnya malah Arab Saudi.
0: Arab Saudi ya?
2: Iya. Tapi prediksinya yang juara adalah Meksiko.
1: Gimana sih itu?
2: Ayo.
0: Jadi saya ulangin. Favoritnya Brazil.
2: Iya.
0: Kuda hitam Arab Saudi.
2: Iya.
0: Juara Meksiko.
2: Meksiko. Tapi aku cinta sama Portugal.
0: Portugal. Ada
2: Ronaldo.
0: Tapi
2: cinta ada, loh, bukan juara loh.
0: Tapi ada benarnya juga sih, Meksiko
2: adalah nama
0: Meksiko karena apa, salah satu tuan rumah kan?
2: Tuan rumah.
1: Iya, dia tuan rumah.
0: Kekuatan tuan rumah itu jangan dianggap remeh sebenarnya. Siapa tahu Amerika Serikat juga bisa.
1: Ya, saya yakin bahwa Meksiko juga, kalau saya sih prediksi Meksiko akan lolos grup. Jangan lolos grup. Ya. Memang dia menaruh ekspektasi besar dari warga negaranya, pertama karena tuan rumah, dan juga kalau prestasi tertinggi atau pencapaian tertinggi dari Meksiko itu hanya di perempat final.
0: Oke.
1: Okay. Masalah 3 kali Piala Dunia, berapa kali Piala Dunia bahwa dia perempat final gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kita tahu bahwa Meksiko adalah salah satu negara yang termasuk yang banyak menjadi tuan rumah ya. Mereka secara historis sudah 3 kali betul. Jadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Kali ini akan juara.
1: Kali ini fase grup lolos aja lah.
2: Iya. Tapi jangan salah dengan Arab Saudi loh. Arab Saudi udah banyak ilmu ya. Ada Ronaldo, Messi di situ tuh.
1: Oh begitu. Patokannya di situ ya.
0: Baik. Menarik. Baik, sebelum saya tutup deep talk kita hari ini, mungkin saya ingin apa yang bisa disampaikan oleh Bang Pepep dan Bang Gordong di closing statement untuk masyarakat terkait dengan topik kita hari ini. Silakan Bang Pepep.
1: Ya, saya sih memanfaatkan kesempatan ini hanya dengan mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk datang ke TVRI Kalteng, halaman TVRI Kalteng selama pertandingan Piala Dunia, karena kita menggelar nobar di sana. Kerjasama sama RRI, jadi silakan masyarakat Kalimantan Tengah, silakan yang punya waktu untuk bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia datang ke halaman TVRI Kalimantan Tengah. Itu saja. Dan jangan lupa untuk yang pengen menggelar nobar, lisensinya didaftarkan.
0: Di garis bawahi.
1: Lisensi. Masuk penjara.
0: Baik. Ya, silakan Bang Gordon.
2: Ya, saya singkat saja. Mari sukseskan ya masyarakat Kalimantan Tengah Piala Dunia kita dengan cara menonton di apa namanya di TVRI, channel TVRI, dan dengar di channel RRI baik di streaming maupun terserial. Selamat pagi.
0: Ya baik, terima kasih ya, Bang terima Pepep kasih. Atau Pepri.
1: Pepri
0: Ibin ya. Pepri Ibin sebagai koordinator lapangan bola Gembira TPRI Kalimantan Tengah dan Bang Gordon L. Tobing ketua tim KMB RRI Palangkaraya. Terima kasih atas informasinya, menarik sekali. Kita akan bertemu dalam program selanjutnya saja ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa RRI Deep Talk kita mengenal bola gembira menghidupkan semangat sepak bola di Kalimantan Tengah. Saya Gajah Bijaksana mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kami hari ini. Sampai berjumpa pada program Deep Talk selanjutnya. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara Pesta Sepak Bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan tadi obrolan Deep Talk ya, yang membahas soal bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Kalimantan Tengah terkait dengan nonton bareng dan juga aturan-aturan yang diberlakukan oleh TVRI gitu ya. Untuk bisa menonton atau menyaksikan dan juga kesempatan bagi pencinta bola untuk bisa menikmati siaran langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia di tahun ini. Ya, pendengar, tentunya kehadiran Deep Talk dan juga acara-acara yang hadir dalam Palangkaraya pagi ini akan beralih ke Palangkaraya siang ya. Akan ada cara-cara berikutnya akan menemani Anda di sepanjang hari ini ya. Saatnya saya Setia Arsiano mohon undur diri pendengar setelah menemani Anda sepanjang pagi sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah pas ini Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Aminuddin ya. Selanjutnya akan hadir dalam Palangkaraya siang. Selamat menikmati waktu aktivitas Anda dan juga kebersamaan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, bersua kita dalam Flash News edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, Bulog Kalimantan Tengah terus pasok minyak kita ke pasar-pasar. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan harga sesuai dengan eceran tertinggi atau HET, di mana pemimpin wilayah atau PIMWIL Bulog Kalteng, Erwin Budiana, mengatakan saat ini pihaknya memiliki ketersediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalteng terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan. Dan oleh karena itu, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Dan sampai saat ini juga Bulog Kalteng telah menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Dan dikatakan Erwin, selain menjamin ketersediaan minyak kita, kunjungan pihaknya ke pasar-pasar hari ini juga adalah untuk memastikan bahwa harga jual minyak kita tetap dijual paling mahal sesuai HET, yaitu Rp15.700 per liter. Alhamdulillah, semua pedagang sudah menjual dengan harga sesuai ketentuan. Demikian pendengar Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan pekerjaan Anda di edisi Selasa 9 Juni 2026 ini ya. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya siang ini pendengar hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian program sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar. Dan kali ini ada info dan music hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Dan nanti di pukul 12 kita akan ngobrol bersama dalam obrolan ringan siang. Dan nanti di pukul 13 akan ada warta berita daerah. Dan di pukul 13.30 kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia berjaringan nasional. Nah pendengar, dalam Imponion Music kali ini pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik yang kami siapkan untuk Anda. Dan inilah dia Palangkaraya siang ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tepatnya hari ini Selasa 9 Juni 2026, ternyata hari ini bertepatan dengan sejarah Hari Arsip Internasional yang diperingati 9 Juni ini pendengar. Di mana tanggal 9 Juni ini diperingati sebagai Hari Arsip Internasional di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya arsip dalam menjaga memori dan sejarah bangsa. Di mana di tengah teknologi informasi yang semakin pesat, arsip tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Arsip juga menjadi sumber informasi, bukti hukum, hingga catatan perjalanan suatu peradaban. Nah, pendengar, Hari Arsip Internasional lahir dari gagasan komunitas kearsipan internasional yang ingin meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya arsip. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat peran arsip dalam kehidupan modern. International Council on Archives atau ICA menilai arsip memiliki fungsi penting dalam akuntabilitas dan transparansi. Selain itu juga arsip juga berperan menjadi demokrasi, warisan budaya, serta memori kolektif masyarakat. Gagasannya mengenai peringatan khusus arsip mulai mengemukakan dalam Kongres ICA di Wina, Austria pada tahun 2004. Sekitar 2000 pertama, peserta pertama mengadopsi resolusi yang mendorong lahirnya Hari Peringatan Arsip. Nah, usulan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam berbagai forum internasional yang tujuannya untuk meningkatkan perhatian publik terhadap pentingnya pelestarian arsip. Nah, pendengar, diperingati setiap 9 Juni, International Council on Archives ini kemudian menetapkan 9 Juni sebagai Hari Arsip Internasional pada tahun 2007. Dan tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan berdirinya ICA pada 9 Juni 1948. Organisasi tersebut didirikan di bawah naungan Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Sejak saat itu, 9 Juni menjadi momentum tahunan bagi komunitas arsip dunia, di mana peringatan pertama Hari Arsip Internasional dilaksanakan pada 2008 saat ICA berusia 60 tahun. Nah, perayaan tersebut kemudian berkembang menjadi agenda tahunan yang melibatkan berbagai negara. Dan pada 2019, ICA juga memperluas perayaan menjadi Pekan Arsip Internasional yang berlangsung selama satu minggu. Kegiatan tersebut dikutip lembaga arsip pemerintah, akademisi, dan komunitas di berbagai belahan negara. Di mana mendengar, arsip tidak hanya berupa dokumen yang disimpan dalam ruang penyimpanan, arsip juga mencakup foto, rekaman suara, video, hingga berbagai catatan penting lainnya. Di mana melalui arsip, masyarakat dapat memahami peristiwa masa lalu dan mengambil pelajaran untuk masa depan. Karena itu, pelestarian arsip menjadi bagian penting dalam menjaga identitas suatu bangsa. Peringatan Hari Arsip Internasional juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya akses arsip jangka panjang. Selain itu juga, masyarakat diajak memahami nilai arsip sebagai sumber pengetahuan yang berharga. Momentum ini menjadi peringatan bahwa arsip bukan sekedar kumpulan dokumen lama. Arsip merupakan warisan yang menyimpan perjalanan sejarah dan kehidupan manusia dari masa ke masa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun.

Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia. Bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Ya pendengar, menit 48 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih semangat, harus banget disemangatin ya pendengar ya, apapun kerjaan Anda hari ini. Dan tentunya juga kalau dijalani dengan hati yang ringan, happy begitu ya, akan berjalan dengan lancar juga ya. Tapi kita bisa bilang gak semua jalan itu mulus-mulus aja begitu ya kan. Gak semua hal juga akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ada aja sesuatu yang mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, atau entah tidak sependapat, atau itu entah itu tidak sepemikiran. But it's okay. That is warna gitu ya pendengar ya. Jadi jangan Anda berasumsi bahwa dunia tidak adil dengan Anda, bahwa sebenarnya warna itulah yang membuat kita punya pemikiran berbeda ya. Jadi pendengar ya, kalau umpamanya banyak orang nih di luar sana sedang tidak baik-baik saja, terus menjahati Anda di hari ini mungkin ya, ya bilang aja kepada diri Anda sendiri, it's okay, not problem for this gitu ya. Dan Anda lah menjadi orang baik itu sendiri kepada diri Anda ya. Jadi di siang hari ini demikian dulu info dan music kita. Nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Dudin mau nyemangatin pendengar lagi deh dengan lagunya Krisha dari Discoria, Lelil Manino, Eva Celia akan menggema di ruang dengar Anda.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hecke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktas Manokwari adalah

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan sekitar
4: 17. Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun menggandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet.
7: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke 25 pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten.

0: Keren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu udah sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Bangka Lampun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Bareng Nudin, satu jam ke depan kita ngobrol santai ya dalam obrolan ringan siang, ditemani dengan lagu-lagu terbaik dan tentunya juga topik menarik yang kita bahas nantinya akan Nudin sampaikan setelah dua lagu. Nudin mau muterin lagu anak negeri dari Dul Jailani dan Time Song Indonesia akan menggema di ruang. Dengar Anda, inilah dia Pro 1 RRI Palangkaraya dalam obrolan ringan siang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit 15 sampai pukul 12 edisi Selasa 9 Juni 2026 dalam Palangkaraya siang ini dalam obrolan ringan siang ya bareng Nudin. Nah, kalau kita di siang hari ini tadi tuh kayak agak sedikit panas, cuman enggak kayak kemarin gitu ya panasnya. Yang ngap banget karena tadi malam juga hujan cukup lama yang bikin nyaman banget tidur Nudin. Enggak tahu kalau tidur mendengar tadi malam ya, sangat-sangat menikmati dengan nuansa hujan yang cukup lama. Bikin tenang adem ya. Biasanya juga after hujan biasanya tanaman-tanaman juga pada seneng gitu ya mendengar ya, karena mereka dapat air yang cukup. Terus juga Nudin juga lihat beberapa hari dari pagi tadi ya gitu, keluar dari rumah lihat bunga-bunga yang indah bermekaran begitu ya, jadi penasaran ya. Sebenarnya kita tuh kan punya bunga-bunga yang disukai gitu ya. Nah, kalau pendengar sendiri sukanya bunga apa? Atau mungkin ada kenangan dari bunga tersebut, bisa gabung aja di obrolan ringan siang kita di 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520 3123. Kita spesial ngomongin tentang bunga ya. Dan pendengar kalau senang bunga atau tahu bunga apa gitu ya yang ingin diceritakan kita, langsung aja gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang bunga juga, Nudin mau muterin lagu perdana di obrolan ringan siang kita kali ini untuk ngebuka sesi untuk pendengar dari Salsabil dengan judul Bunga Hati untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ya, mendengar Pro 1 di Palangkaraya menit ke 25 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat maksudnya. Malah ngomongin bahas ya. Tadi kita di awal tadi sudah ngebahas tentang bunga ya. Tapi kita pasti pernah ngerasa gitu ya ketika melihat bunga lalu tiba-tiba hati kita jadi tenang. Padahal dia si bunga ini cuma diam aja, ngomong gak bisa gitu, gak bisa kasih nasihat ke kita juga. Apalagi traktir kopi ya gak mungkin kan bunga cuma diam aja, kecuali manusia yang namanya bunga gitu ya. Nah tapi kok bisa ya bunga itu bikin kita jadi senang? Nah mendengar di siang hari ini, kalau kita melihat si cantik kecil ini ya, tidak something kalau dibilang tidak spesial juga ada mungkin beberapa orang yang merasa bahwa bunga itu spesial. Tapi ternyata juga ya si bunga ini adalah hal yang mungkin ada secarik cerita begitu ya dari seseorang yang mungkin melihat dan memandang bunga dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, tanaman bunga ini sebenarnya ada pertanyaan gitu ya. Ada apa sih dengan bunga sampai banyak orang rela untuk merawatnya, mungkin membelinya, bahkan memberikan bunga kepada orang yang disayang ya. Jadi pendengar, bunga itu bukan hanya sekedar hiasan yang mempercantik halaman rumah atau meja kerja saja. Dan sejak dulu juga bunga ini punya ciri khas sendiri, punya hubungan erat dengan manusia. Bunga sering dianggap sebagai simbol kasih sayang gitu ya kan, penghargaan, kebahagiaan, bahkan ketenangan. Makanya jangan heran ya kalau ada orang yang melihat bunga langsung kayak tersenyum gitu ya. Ada juga yang bilang saya nggak punya banyak waktu tapi lihat bunga tumbuh rasanya kayak seperti punya taman kecil di rumah begitu ya. Nah pendengar, langsung aja kita sapa penelpon kita di siang hari ini ya, mungkin mau ngobrol tentang bunga nih. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Bang Umay.
1: Selamat siang RRI.
0: Oh, apa kabar Bang Umay?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Tadi malam di Palangka hujan deras dan siang agak panas nih. Kalau di Sampit gimana?
1: Sama semalam di Sampit sore hujan sampai malam.
0: Sedep banget ya Bang ya?
1: Ya agak dingin hawanya.
0: Jadi panas di siang hari ini tuh nggak yang panas banget, nggak panas legit gara-gara hujan tadi malam kayaknya ya?
1: Ya panasnya sedang aja.
0: Oke Bang, kita ngomongin tentang bunga nih Bang. Nah Abang sendiri suka punya bunga apa nih? Bukan bunga bang ya.
1: Apalagi bunga mimpi.
0: Bunga tidur. Bunga tidur ya. Oke, abang sukanya bunga apa nih?
1: Dulu punya kenangan, sekedar kenangan aja bang, bunga matahari.
0: Bunga matahari, ada kenangan apa tuh di bunga matahari tuh?
1: Dulu kan di tempat nenek itu kan, di depan rumah tuh ada bunga matahari, pohon matahari bunganya.
0: Terus
1: ada kenangan apa dekat itu? Kebetulan dekat sekolahan SD dulu itu.
0: Itu abang tuh masih ini ya, masih sekolah gitu ya.
1: Ya SD waktu itu
0: masih SD. Iya. Terus apa tuh ceritanya, Bang?
1: Dan waktu itu kan kebetulan dekat sekolahan SD, waktu istirahat itu para siswanya itu kan lewat di depan rumah itu kan, ya rumah dinas sekolahan dulu kan.
0: Iya.
1: Jadi bunga matahari itu udah besar, kering kan, jadi bijinya tuh buburan. Jadi ramai lagi anak-anak pra murid itu
0: berebut
1: ngambilnya. Iya.
0: Termasuk
1: biji matahari itu.
0: Termasuk Bang Umay juga tuh.
1: Iya.
0: itu Bang Umay langsung makan atau gimana tuh? Atau dimainin aja tuh biji?
1: Itu kan otomasi dulu, anak-anak itu kan langsung dimakan, digigit, mau mencoba rasanya bagaimana gitu.
0: Ternyata beda sama beda sama kuaci yang udah dibikin ya Bang ya?
1: Beda banget.
0: Sebenarnya itu sih bukan tentang bunganya sih Bang ya, tapi tentang kenangan waktu itu ya nggak sih Bang?
1: Iya, kenangannya.
0: Kayaknya kita nggak bisa ngulang lagi deh untuk hal itu. Nih Abang, kalau umpamanya nih ada teman-temannya yang waktu SMA, waktu SD itu kemarin ya, dengar Abang ingat kembali tentang bunga matahari dan biji kuaci itu, apa yang ingin Abang sampaikan nih Bang?
1: Paling beli beli kuacinya yang di warung itu kalau ada kan dikasih. Kalau ketemu
0: sama teman-temannya ya.
1: Iya, biar ingat.
0: Wah, mantep. Sapa ya Bang ya, teman-temannya semoga sehat selalu juga kita semua.
1: Iya, amin.
0: Oke, thank you Bang Umay atas sharingnya siang hari ini.
1: Sama-sama, selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bunga matahari aja mendengar ada ceritanya dari Bang Umay. Nah, ini juga bikin kita jadi kayak mengingat ya bahwa momen-momen indah itu perlu banget yang namanya action, apa ya namanya, satu ciri khas. Mungkin gak cuman bunga ya, ada yang mungkin meja atau mungkin baju atau mungkin pohon, tapi kebanyakan itu bunga yang orang merasa bahwa something special, ada suatu kenangan di baliknya yang membuat kita ke flashback lagi ke masa itu, bahwa wah, bunga ini mengingatkan aku dengan seseorang, mengingatkan saya dengan sini, begitu ya. Makanya jangan heran tadi ya kalau ada yang melihat bunga langsung tersenyum begitu, karena memang tadi ada historinya. Dan banyak penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan tanaman dan bunga di sekitar kita itu membantu menciptakan suasana hati yang lebih nyaman. Warna bunga yang cerah dan aroma yang khas itu dapat memberikan kesan rileks serta membuat lingkungan terasa jadi lebih hidup begitu ya. Tapi pendengar, bunga itu juga punya sisi lain. Jadi jangan hanya melihat cantiknya saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, tidak semua bunga aman disentuh dan dikonsumsi. Ya, ada beberapa jenis bunga yang bisa memang menyebabkan iritasi atau berbahaya jika tertelan begitu sama tangkai-tangkainya. Gak boleh ya, jangan ya pendengar ya. Jadi jangan mentang-mentang cantik lalu berpikir wah ini kayaknya enak dibuat lalapan gitu ya. Tapi memang ada bunga yang bisa dibikin lalapan gitu ya. Jadi bunga itu untuk dinikmati keindahannya saja, bukan diuji seperti menu makanan untuk makan siang kali ini, walaupun perut Anda yang lagi dengerin lagi lapar ya. Selain itu juga tanaman bunga juga perlu perawatan ya. Bunga bukan pajangan yang bisa diletakkan lalu dilupakan begitu ya. Dia itu butuh air, cahaya dan perhatian. Jadi kalau punya tanaman bunga di rumah ya, jangan cuma rajin foto buat media sosialnya, tapi juga jangan lupa untuk menyiram ya, kasih. Nanti yang berkembang bukan bunganya tapi kenangan karena tanamannya sudah jadi layu begitu ya. Dan sisi positifnya pendengar, merawat bunga juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, mengejarkan kesabaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Kita belajar bahwa sesuatu yang indah itu membutuhkan yang namanya proses. Jadi pendengar, mungkin itu alasan kenapa banyak orang suka bunga. Bukan hanya karena bentuk cantik atau warnanya menarik, tapi karena memang bunga mengingatkan kita bahwa kehidupan itu juga seperti tanaman. Ada proses tumbuh, ada butuh perhatian, ada butuh waktu untuk mekar, begitu ya pendengar ya. Nah, kalau ngomongin tentang bunga juga nih, ada Mbak Dewi di Jalan Yosudarso Palangkaraya yang menyapa kita melalui WhatsApp. Halo, selamat siang Abang penyiar, siang juga. Saya mau ikut cerita tentang bunga katanya. Saya paling suka bunga mawar, terutama mawar merah. Bukan karena mawarnya saja, tapi karena ada kenangan indah di baliknya. Dulu katanya nih, waktu masih muda, suami saya pernah memberikan satu tangkai mawar saat kami pertama kali jalan bersama. Wah, ini momennya bagus banget ya. Dan waktu itu belum punya apa-apa, masih sama-sama berjuang. Sekarang setelah menikah dan punya keluarga, setiap lihat bunga mawar saya selalu ingat bahwa kebahagiaan itu kadang dimulai dari hal kecil. Ah, so sweetnya ya. Wah, ternyata suatu tangkai bunga mawar ini bisa menyimpan cerita puluhan tahun ya pendengar ya. Kadang yang membuat bunga berharga bukan harga bunganya tadi, tapi siapa yang memberikan dan momennya yang menyertainya begitu ya. Selalu sehat Mbak Dewi dan juga keluarganya di sana yang lagi dengerin kita. Kita doakan menjadi keluarga yang indah selalu ya, dan selalu ingat bahwa mawar merah itu punya kenangan yang membuat Anda sudah sehebat ini begitu. Nah, kalau pendengar ingin gabung lagi nanti bisa di segmen berikutnya. Nudin mau muterin kalau ngomongin tentang bunga matahari tadi Bang Umay share ya tentang pengalaman atau kenangannya dia. Nudin juga mau muterin lagunya Sal Priyadi dengan judul Gala Bunga Matahari.

Pasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasa Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Ya baik pendengar, lagunya dari Baron Soulmate dengan judul Mawar Hitam ya. Udah ngantarin kita untuk pop 3 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih di obrolan ringan siang bareng saya Aminuddin ya. Tadi ada yang suka bunga mawar, ada yang punya kenangan di bunga mawar merah, ataupun ada juga yang punya kenangan di bunga matahari. Lucu ya kalau dengerin cerita-cerita seperti itu. Nah, untuk pendengar juga yang ingin bercerita, boleh banget sekali lagi kita ulangi yang ingin gabung di layanan teleponnya 0536322179 atau di layanan WhatsApp-nya 0811520313 ya. Dan kali ini ada cerita lucu juga dari Rudi di Sampit, Kota Waringin Timur. Bang, saya sebenarnya tidak terlalu paham sama bunga katanya, tapi istri saya yang suka sekali sama bunga. Oh, ternyata istrinya bukan Bang Rudi ya. Di rumah katanya ada banyak pot bunga. Setiap pagi yang pertama dilihat bukan saya tapi bunga-bunganya. Saya pernah bercanda katanya, kayaknya bunga di rumah lebih disayang daripada suaminya. Istri saya jawab, bunga saja kalau dirawat tumbuh bagus, masa suami tidak dirawat? Sejak saat itu saya ikut siram bunga supaya tidak kalah sama tanaman. Makanya ikut nyayangin ini ya bunganya ya Bang Rudi ya, daripada berdebat sama istri mending bantu istrinya untuk nyiram bunga ya. Ya, jadi ini pesan untuk para suami di luar sana, jangan kalah perhatian sama bunga ya. Kalau bunga butuh air, hubungan juga butuh perhatian begitu. Nah, ini juga ada cerita darinya Nina di Kuala Kapuas. Halo Bang, selamat siang. Siang juga, saya juga suka bunga melati katanya ya. Dari kecil halaman nenek rumah saya ada pohon melati. Kalau siang panas, sore harinya aroma melatinya mulai terasa. Sampai sekarang kalau mencium wangi melati, saya langsung teringat suasana rumah nenek. Suara keluarga berkumpul dan masa kecil yang sederhana tapi bahagia. Wah, ini indah sekali ya Nina, kenangannya. Memang ada bunga yang bukan hanya menghiasi halaman, tapi seperti menyimpan album kenangan gitu ya, yang bisa buat kita tuh terbuka hanya lewat aroma. Ini ada yang udah gak sabar ingin bergabung ya pendengar. Coba kita sapa penelpon kita di siang hari ini. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, ini Bang Tony ini kan? Iya, salam sehat. Apa kabar Bang Tony? Apa kabar?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mengaku tuh hobi ini melati.
0: Melati, kenapa tuh Bang?
1: Dari dulu melati, istri-istri dengan bunga melati.
0: Karena wangi.
1: Tempat itu wanginya luar biasa. Enggak sama gairah.
0: Iya, tapi kadang ada yang nyangkut-nyangkutin nama yang horor-horor Bang, kalau melati nih. Ada inilah kayak gitu.
1: Jawa melati itu melambangkan cinta suci.
0: Melambangkan cinta suci. Wah,
1: kenangan itu jodoh-jodohnya yang luar biasa
0: gitu.
1: Orang Jawa itu.
0: Iya. Tua. Makanya kayaknya istri Abang dulu jodoh sama Abang karena sama-sama suka melati kayaknya ya.
1: Betul. Di rumahnya penuh beratusan pot bunga. Samping kiri kanan itu kan ada bekas-bekasnya.
0: Ada kemarin lihat Nudin. Suka sama bunga-bungaan ya. Karena juga
1: lenyap, sekarang hanya pun enggak ada.
0: Karena juga mungkin ya Bang Tony, momen itu kayak mungkin ada yang masa pensiunnya gitu, menanam tanaman atau masa bersantai di weekend gitu. Melihara bunga itu jadi suatu kesibukan yang menyenangkan begitu ya.
1: Enggak juga, dia waktu masih kecil malam temanin gitu, nyiram bunga. Walaupun hujan, dia paling hobi terbujang itu mah.
0: Bunga, aduh, jadi romantis banget ya pada masanya itu ya, Bang Tony ya.
1: Mana kita buatin sesangkar kopi aja deh, sedang kopi. Malam-malam sama masker katanya.
0: Waduh. Jadi suaminya apa namanya Bang Tony lagi ngopi, istrinya nyiram tanaman gitu, Bang?
1: Enggak, kopinya untuk istri.
0: Oh.
1: Istri jadi, karena saya kan nggak hobi ngopi, jadi apa ciri khasnya itu kita buatkan kap senang dia.
0: Waduh.
1: Walaupun capek dia siram bunga semangat ya.
0: Jadi menghilang lelah begitu ya Bang ya.
1: Sambil memandang apa yang perlu dibenahi sambil dia pegang-pegang bunganya. Sambil minum kopi.
0: Wah. memang memang kalau udah mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu tuh jadi kayak bikin happy aja ya. Dan juga kayaknya bisa pengalihan ini ya Bang, pengalihan apa namanya ya, kehidupan yang stres kali ya.
1: Pikiran yang jenuh itu kan?
0: Iya, jenuh karena mungkin kerjaan capek gitu ya. Jadi pas ketemu bunga tuh bawaannya happy gitu. Apalagi bunga bang ya Bang ya. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga Bang Tony.
1: Salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih juga Bang Tony udah sharing. Ternyata katanya sukanya bunga melati. Ada kenangannya tuh pada masa itu ya. Wah, kalau kita ngomongin tentang bunga tadi juga ya, kata Bang Tony momen-momennya. Memang setiap hal itu kayak ada sesuatu yang bikin kita jadi seneng gitu ya, jadi happy. Walaupun mungkin orang yang disayang pada masa itu sudah tidak ada lagi, tapi dengan adanya bunga itu jadi menghadirkan kembali atau mengingat kembali kepada hal yang pernah dirasakan bahagia bersama. Nah, tapi kali ini pendengar, ada satu mungkin ini terakhir kita bacain WhatsApp-nya ya. Ini dari Arif di Jalan Raja Wali. Tadi kita sempat baca sedikit, katanya ada cerita tentang trauma. Halo Bang, selamat siang-siang juga. Kalau ditanya bunga favorit apa, katanya sebenarnya saya sendiri suka mawar, tapi ada sedikit trauma. Trauma kenapa nih? Dulu katanya pernah kasih bunga mawar ke seseorang yang saya suka. Saya sudah persiapkan kata-kata romantis, sudah percaya diri, ternyata jawabannya terima kasih ya kamu baik tapi kita temenan aja. Wow. Sejak saat itu kalau lihat mawar saya bukan langsung ingat cinta tapi ingat perjuangan. Nggak, perjuangannya dulu ya. Pak Arif, mungkin waktu itu mawar sudah menjalankan tugasnya ya, menyampaikan perasaannya. Hanya saja mungkin penerima pesan punya jawaban berbeda, tapi tetap mawar tidak pernah salah ya Bang ya. Yang salah mungkin keadaan atau situasinya. Gak apa-apa Bang, apakah itu sekarang si cewek yang Abang bilang itu sekarang udah sama yang lain atau jadi istri Abang nih? Karena perjuangannya yang kuat ya. Dan pendengar, itu tadi mungkin cerita tentang bunga yang bisa kita share kepada pendengar semua atau pendengar share kepada kita. Wah, ini banyak hal yang kita pahami tentang bunga. Tapi satu hal yang harus kita mengerti ya, bahwa tumbuhan di luar sana juga punya ceritanya masing-masing. Mungkin dia tumbuh dengan hal yang yang tidak seperti kita bayangkan. Ada yang tumbuh di pinggir selokan tiba-tiba dia terlihat cantik begitu ya. Ada juga yang tumbuh di satu hal tapi dia tumbuh di tempat bunga yang berbeda, malah dianggap jadi gulma. Ada juga ya. Jadi bunga itu tidak pernah terburu-buru untuk menjadi indah. Ia cukup tumbuh dengan caranya sendiri. Dan pesan kecil dari bunga hari ini, kalau ingat sesuatu yang indah, jangan lupa rawat dengan baik ya. Dan pendengar, demikian dulu obrolan ceriman siang kita hari ini. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa kalau punya bunga di rumah disiram ya. Jangan cuma disiram dengan pujian foto saja, tapi disiram dengan kasih sayang dan juga mungkin pupuk juga, biar dia tumbuh terus dan setiap hari bisa menemani kita sebagai orang yang mencintai bunga tersebut ya.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Lamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan zat besi.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 9 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini, di antaranya program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kandungan gizinya. Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat terutama mahasiswa terkait pentingnya hak cipta, karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi dari lapangan terkait TPRI Kalimantan Tengah memberikan layanan pendaftaran melalui QR Code bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin mengadakan nonton bareng selama ajang Piala Dunia. Dan selengkapnya, rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Ayu.
3: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar. Dalam rangka memeriahkan ajang Piala Dunia, TVRI Kalimantan Tengah akan mengadakan nonton bareng atau nobar harian untuk berbagai pertandingan pilihan selama momen Piala Dunia. Kegiatan ini digelar sebagai hiburan gratis bagi masyarakat, sekaligus untuk menambah semarak dan antusiasme selama pesta sepak bola dunia berlangsung. Dalam hal ini, Koordinator Lapangan Bola Gembira TVRI Kalimantan Tengah, Fevri Ibin, mengatakan, acara nobar juga dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemilik kafe, kemudian hotel, restoran, hingga masyarakat umum. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggara wajib mengantongi lisensi terlebih dahulu agar kegiatan nobar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Di mana nonton bareng itu dibagi dua kategori. Jadi ketika pemilik UMKM nanti atau yang ingin menggelar event nonton bareng, itu ketika masuk dalam website atau situsnya, itu akan nanti dibagi dua kategori dari hasil kurasi, jadi ada komersil dan non-komersil. Jadi pentingnya kami mengingatkan bahwa hati-hati ketika penyelenggara event untuk mengadakan nonton bareng tanpa lisensi, itu akan dikenakan sanksi. Ada sanksi pidana dan juga denda uang.
3: Dan untuk memudahkan masyarakat, pendengar, TVRI Kalimantan Tengah telah menyediakan QR barcode yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai panduan pengurusan lisensi nobar. Dalam hal ini, Fevri juga menyebutkan bahwa saat ini sudah terdapat sejumlah titik nobar yang terdaftar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dan pihaknya siap memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ingin mengajukan lisensi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Ayu atas informasi Anda terkait tentang tadi yang disampaikan ya, bahwa TVRI Kalimantan Tengah memberikan layanan pendaftaran melalui QR Code bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin mengadakan nonton bareng selama ajang Piala Dunia. Dan pendengar, kita beralih ke Kabupaten Barito Utara, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mematangkan persiapan hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Barito Utara dan Batara Expo di tahun 2026 ini yang akan digelar mulai akhir Juni hingga Agustus mendatang. Berbagai kegiatan disiapkan mulai dari festival budaya, pameran pembangunan hingga kegiatan keagamaan. Dalam hal ini juga Bupati Barito Utara Salahuddin mengatakan seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan dengan baik agar berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di mana Batara Expo 2026 akan berlangsung pada 28 Juni hingga 3 Juli di eks Bandara Beringin Muara Teweh. Selain hiburan dan pameran, pemerintah daerah juga mempertimbangkan tablik akbar sebagai penutup kegiatan, dan peringatan hari jadi daerah diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga memperkuat nilai budaya, kebersamaan, dan pembangunan daerah. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat yang nyata bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus mengurangi konsumsi jajanan yang belum tentu terjamin kandungan gizinya. Dan sejumlah pendidik dan masyarakat di Kota Palangkaraya menyebut program tersebut tidak hanya mendukung kesehatan para peserta didik tetapi juga membantu meringankan beban orang tua serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat di lingkungan sekolah. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
5: Secara pribadi menurut kami MBG itu program yang bagus dan luar biasa dalam peningkatan gizi, kemudian dalam lapangan kerja dan perbaikan ekonomi.
6: Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi siswa tidak hanya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian tetapi juga mengurangi konsumsi jajanan yang kurang sehat. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, menilai program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan program yang sangat baik dalam mendukung peningkatan gizi anak. Selain itu, program tersebut juga dinilai mampu membuka peluang kerja serta mendukung perekonomian masyarakat yang terlibat dalam penyediaan bahan baku makanan. Menurutnya, kebutuhan MBG di lingkungan sekolah saat ini masih sangat diperlukan. Ia mengungkapkan, ketika sempat terjadi jeda penyaluran MBG, banyak siswa yang menanyakan kapan program tersebut kembali dilaksanakan.
5: Cuma dengan adanya MBG ini kami berharap, satu, kebutuhan gizi anak ya terpenuhi lah. Kemudian yang kedua, jajan-jajan anak yang dalam tanda petik itu kurang sehat, yang berada di luar lingkungan sekolah saat anak datang dan pulang itu tidak banyak dikonsumsi lagi oleh siswa. Karena jajan-jajan yang di luar lingkungan sekolah kita nggak tahu kandungan gizinya dan kandungan kesehatannya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kalau MBG kami yakin itu sudah melewati proses ya. Melewati proses, kemudian dikemas dan dikelola dengan baik gitu. Jadi menurut kami untuk saat ini MBG ya sangat cukup bagus lah untuk perbaikan gizi siswa, Bu.
6: Meski ada pro dan kontra terhadap program tersebut, Deni menilai hal tersebut wajar karena setiap siswa memiliki selera yang berbeda. Dari sekitar 300 siswa di sekolahnya, sebagian besar menerima dan menyukai MBG. Meskipun ada beberapa yang menganggap rasa makanan kurang sesuai dengan selera mereka. Menurut Deni, manfaat MBG juga dirasakan oleh para guru dan tenaga kependidikan yang turut menerima makanan sejak Januari 2025. Deni mengaku program tersebut membantu mengisi kebutuhan sarapan, terutama bagi guru yang tidak sempat makan sebelum berangkat bekerja. Sementara itu, orang tua murid Sucipto, yang juga pendiri BPK Swakarsa Kamboja Palangkaraya, mengungkapkan para pelajar yang menjadi anggota binaannya menyambut baik program MBG. Ia mengatakan banyak siswa mengaku sudah makan dari paket MBG saat pulang sekolah, sehingga tidak lagi membutuhkan tambahan makanan. Hal tersebut menunjukkan antusiasme dan penerimaan yang baik dari kalangan pelajar terhadap program pemerintah ini.
7: Dan juga sebagian yang di op sementara karena dapurnya diperbaiki untuk baru-baru ini. Tapi intinya mereka tuh senang. Ikan apa tadi saya tanya, dijawablah oleh mereka. Ada yang ikan telur, ada yang ikan daging. Berubah-ubah menunya, bagus tuh. Saya mendukung sekali Pak, karena tidak semua anak Indonesia itu, terutama Kota Palangkaraya, semuanya mampu.
6: Sucipto menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG. Keberadaan MBG membantu meringankan beban orang tua, sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh asupan makanan bergizi. Ia pun berharap program ini dapat terus berlanjut karena terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan siswa. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
9: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan, sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
8: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual, yang dimana ini persaingannya begitu ketat, ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajakah itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
9: Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
10: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
9: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Mururaya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar rapat koordinasi tata kelola publikasi pemerintah daerah guna meningkatkan penyampaian informasi program pembangunan kepada masyarakat di era digital. Dan kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah mengatakan tata kelola publikasi yang baik penting agar masyarakat mengetahui program, rencana kerja, serta aksi nyata pemerintah daerah, yang mana menurutnya berbagai masukan dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Menurut Hidayah, menambahkan informasi, saran maupun keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Pendengar, kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengolahan keuangan dan pemahaman rupiah terus ditingkatkan, seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Hal tersebut disampaikan juara satu Guru Cinta Bangga dan Paham Rupiah atau CBP Rupiah Kalimantan Tengah tahun 2026, Halimatus Sa'dia, saat diwawancari terkait inovasi literasi keuangan di lingkungan sekolah. Di mana menurut Halimatus, perkembangan sistem pembayaran digital menuntut generasi muda untuk tidak hanya melek teknologi, tapi juga memahami pengelolaan keuangan secara bijak. Karena itu pihaknya mengembangkan inovasi kartu pintar di lingkungan sekolah untuk membantu siswa belajar mengatur keuangan sekaligus mempermudah pemantauan transaksi oleh orang tua dan juga sekolah.
11: Jadi sekarang udah mulai bergeser, kita ini keuangannya bersifat digital, Kak. Mungkin orang zaman sekarang itu lebih malah ada cash nggak? Semua tuh cashless, instan, dinamis ya kan Kak ya. Jadi kalau Kak satu kartu, ini monitoring segala arah. Anak bisa manajemen keuangannya, sekolah bisa monitoring, orang tua bisa monitoring.
2: Halimatus juga menambahkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan pemahaman terhadap nilai dan fungsi rupiah sebagai identitas bangsa. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga dan menghargai rupiah serta memanfaatkan teknologi digital secara bijak demi mendukung literasi keuangan yang lebih baik. Pendengar, informasi terakhir terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok masih menjadi perhatian masyarakat dalam sepekan terakhir. Harga beberapa komoditas seperti bawang merah, minyak goreng, beras, dan gula mengalami kenaikan di pasar. Kondisi ini tidak hanya dikeluhkan pedagang, tetapi juga dirasakan langsung oleh pembeli karena berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Selengkapnya, Randy melaporkan.
12: Banyak yang naik kan harganya. Contohnya beras, segala minyak naik.
13: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas utama seperti minyak goreng, beras, bawang merah, hingga gula pasir. Meski demikian, ketersediaan stok barang di pasar masih dinyatakan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pedagang sembako Rahma mengatakan, komoditas yang mengalami kenaikan harga paling tinggi adalah bawang merah. Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Sementara gula pasir naik dari Rp19.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, tidak ada komoditas kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga.
12: Banyak yang naik kan harganya. Contohnya beras, segala minyak naik.
14: Minyak naik ya.
12: Bawang naik juga harganya.
14: Untuk minyak goreng nih Cil, apa aja yang naik Cil? Atau ada jenis minyaknya gitu atau gimana?
12: Kalau Bimoli, segala Sania itu naikkan. Naik. Kecuali minyak kita yang nggak naik.
14: Minyak kita berapa Cil kalau sekarang?
12: Biasa 16 harganya, tapi ini kosong, sudah lama nggak ada.
14: Kalau Bimoli kalau naikin berapa?
12: 27 harganya ini.
13: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan oleh masyarakat. Seorang warga Palangkaraya bernama Isnawati mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hampir seluruh bahan pokok mengalami kenaikan harga.
15: Jelas mempengaruhi, Bang. Oleh pemasukannya kan kada seberapa gitu kan. Harga naik.
14: Harapannya untuk pemerintah kita ini Cil gimana Cil? Bisa menetralisir harga-harga sekarang.
15: Kalau bisa kan turun harganya, nyimbangnya penghasilan juga.
13: Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani ekonomi rumah tangga. Sementara itu, pedagang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar saat ini masih tersedia dan belum mengalami kelangkaan. Demikian, Randy melaporkan.

Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Dan kami masih menemani Anda pendengar hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang hari ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca pendengar di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam rangkaian program seperti biasa di hari Selasa ya. Ada 100% Indonesia Perjaringan Nasional dan tentunya juga di hari ini hari Selasa 9 Juni 2026 dengan ada rekan saya yang akan memandu nanti Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil. Dan pendengar, narasumber yang hadir di Pro 1 Jakarta ada Yeri Meiriam yang akan menggema di ruang dengar Anda juga tentang karya-karyanya. Dan ini dia 100% Indonesia Nasional Pro 1 Jakarta.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally ya.
0: Salah dong.
1: Di sini saat kusapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara. Betul. Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa, karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya, di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Itu hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah enggak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu
0: Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo. Sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Siapa ya? Ada apa sih sebenarnya?
2: Enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip.
1: Suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri.

0: Diri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
1: Oke.
0: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
2: Oke deh. Bang Eri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
0: Baik,
2: sehat ya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
2: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
0: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget. Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
2: Ngeri
0: sama
2: ya.
0: Dong kalau kayak gitu ya.
2: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
0: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu, maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
0: Iya.
2: Aduh, keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu, ini menceritakan zaman aku masa muda, lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda.
0: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini, gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya, bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita, terus.
0: Pengen bagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu sih. Sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
2: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
0: Iya. Ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
1: Oh, jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
2: Ngeri banget. Okay. Eh, tapi by the way ini lagunya kolaborasi ya?
0: Kolaborasi.
2: Oke.
0: Kolaborasi.
2: Dengan siapa tuh?
0: Kolaborator kemana? Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga sih, mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
2: Pinter ya triknya, luar biasa.
0: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung lah walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Yeri, tenang aja.
2: Masih kok Bang Yeri kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Ya, betul.
2: Betul ya, oke. Berarti betul. Ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Yeri ya berarti ya?
0: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih, yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah, yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh, inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga Masa Remaja.
0: Ya, gitu.
1: Oh, gitu. itu ceritanya.
2: Wow, oke, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
2: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
0: Boleh.
2: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Jauh
2: ini. Halo.
3: Indonesia, Cikangkar ya Bang, kan Indonesia.
1: Iya, Bang Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
2: Oke, remaja ya.
3: Ya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
2: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
2: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
2: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
2: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
2: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yerinya?
2: Iya benar.
0: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya.
0: Oh boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu

0: Oke. Siap.
1: Siap. Terima kasih Bang Benny Jo.
2: Ada siapa gilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru proses menado, Mbak Ike dan Sona Memulaya tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
0: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan benar ya?
3: Single.
0: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
0: Betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
0: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
3: kita
1: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
0: Astaga Tuhan. Terus.
3: Banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
0: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
3: Banyak banget.
0: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
0: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
0: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
3: Ngalamin.
0: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
0: ya maaf
1: telepon,
0: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan tuh yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener.
3: Itu beda banget.
1: Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
0: Iya bener.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
0: Seru ya, gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
1: Iya dong.
0: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
1: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
0: Oh.
3: Mama vokalis.
0: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Baik.
0: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
0: Aduh.
3: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
0: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
0: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
0: Nyiptain lagunya.
3: Ya.
0: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
0: 4-5 harian.
3: langsung editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
0: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
0: Oke.
1: Karena idenya mendadak ya.
0: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
0: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
1: Giliran dadakan cepet ya.
0: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau dia ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
0: Betul.
1: Betul banget.
0: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
0: Udah habis pertanyaannya.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
0: siapa kan?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo, selamat siang.
1: Silakan, banggakan Indonesia.
0: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama
4: ini,
0: Airi?
4: Ini saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya siapa ya?
1: Ada Bang Airi.
4: Ya Bang Airi, salam kenal Bang Airi dari Mutiara.
1: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, ini saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
0: Oke, Bu Mutiara.
1: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima
1: itu saja
4: kasih. Ya. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Kendari ya.
1: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
0: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
0: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gua kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
0: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
1: gitu. Iya.
0: Waduh. Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
0: Oke.
3: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah 20.
1: 29.
3: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow. Kalau luar biasa.
3: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
0: Empat album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
1: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Airi ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Iya, halo.
1: Iya, silakan Bang Albert.
0: Mau tanya apa nih?
5: Masih remaja kan, pilkada yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
1: Gimana Bang Albert?
0: Mas Airinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Kemarin itu waktu gibrannya masih remaja ya, sama gimana?
0: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
1: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
0: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
1: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
0: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
1: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
0: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
0: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
0: Oh, seumuran sama aku, iya
3: benar. Masih 22-1. Setengahnya umur gue lah mereka.
0: Ya Allah.
1: Wow, 20-21.
0: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
0: Iya lagi berkarya.
1: Luar biasa.
0: Oke.
1: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
0: udah
1: lagu
0: berkarya.
1: Ya
0: kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
1: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
0: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Shelly.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang Akang. Yang baju hitam, yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
6: Mbak Shelly baju hitam juga.
0: Aku
6: sama. Ikat hitam juga, mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih Bang Lema.
6: Begini Mbak Tadi,
1: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum penyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
1: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Apa tadi ditanya?
0: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
0: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
0: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5, cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu, turun lagi ngamen aja.
0: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
0: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
3: Belum pernah serius ceritain.
1: Wow, luar
0: bukan
1: biasa
0: main.
3: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
0: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
0: Ngamennya di kafe bener.
1: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun loh dia.
0: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Oke.
3: Karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu, memang kebutuhan.
0: Buat kuliah lah ya.
3: kuliah ya.
1: Okay, luar biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang
0: Yeri
1: ya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
0: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
0: Okay, baik,
1: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 atau juga 021-344-1499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, mm-hmm. 0213441499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via di, telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa, mm-hmm. Karena kita lagi terhubung via Zoom, Zoom,
1: ya,
0: Zoom.
1: Betul
0: Zoom,
1: banget
0: Zoom, Zoom,
1: Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, mm-hmm. Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, mm-hmm. Terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Mm-hmm. Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke, ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri. Apa?
2: Halo.
1: Yeri. Oh, Yeri dari Bandung ya. Yeri. Baiklah.
0: Akang gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Celiana Jamil.
1: Ada mau ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
1: iya.
0: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya.
3: Ya,
0: support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu gitu.
0: Biar
3: aja
0: tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
1: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ihsan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. So, sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue kemudian banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal, termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka, termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada. Jadi home band-nya kita gitu, di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan kerjasama dengan label lain ke depannya.
0: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 R&B ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Karena
2: antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Ya ya ya, justru jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke okay, oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
0: Iya oh, iya okay, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja rutin, tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Yang remaja tadi.
0: Yeah. Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi yang kau kasih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
0: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Sirvio Dila. Mm-hmm. Abangnya okay. Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
0: Feli. Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, ya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
1: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang Bandung
0: boleh, Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja ya.
6: Gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, yaudah baik, Nyong baik. Yeri, oke okay, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya?
0: Mm-hmm.
6: Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu, dan semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Ya, Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gua sendiri di Yeri
0: .t5. Yeri .t5.
2: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform ya. Itu ya.
2: Ya.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Oh, okay. Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya iya iya vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Dua ada dua single nih sama tiga kan.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya. Menyenangkan.
2: T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe, oh, it.
1: Believe it. Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a...
1: Beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, iya. Sorry.
1: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayo nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama, kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah gak utuh ya. Selama ini, udah saat ini T5 ya?
1: Iya.
2: T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Itu tantangan-tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Terus. Dan itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau salah.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005
2: dan
0: aku belum lahir. Berhasil.
2: Oh, belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu.
2: Jalan
0: kayak
2: lewat dari Monas.
0: Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa saat kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin.
1: Oh. Wah,
2: yang ya. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Tapi kita sapa dulu kali ya, bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Langsung karena
1: aja.
0: Kita ada Sirina.
3: Wow. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gue mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.
2: Oke. Okay.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran-restoran lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedep banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang
0: memang beneran.
1: Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
0: nyanyi
3: nih. Irami Raja
1: Ceti. Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Tripad ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?

0: Oh, anggotanya T5.
1: Oh ya.
2: Oke.
0: Oke, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
2: Oke, itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
2: Baik.
3: Gitu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
2: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jajan Seli.
0: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudhismahi.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
2: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
0: Mampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
1: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan, oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri, ya. Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Ya. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang. Sama musiknya T5, R&B kan, terus ini apa home bandnya begitu, mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Yeah. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh. No, udah ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
2: Ayo diingat-ingat.
0: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
2: Oh, okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses. Iksan. Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya.
2: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda ya.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
2: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
2: banyak,
0: tadi itu?
2: Banyak ya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
2: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
1: Ya kalau sama T5-nya sih gak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
2: Masih
1: aja.
2: Jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
1: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
2: Pasti nggak inget ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
2: Bingung juga.
1: Beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
2: Iya.
0: Cuman Teteh mungkin enggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi enggak
1: dilihat. Lagi ada event di PJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya.
2: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya, belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu.
1: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
1: Tohab ya, kalau gak salah ya?
0: Iya, kalau gak salah itu.
1: Bukan, kalau Omar Tohab kayaknya orang Batak ya.
0: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Paul beda kita, ya?
1: Paul dari Ambon.
2: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
1: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
0: Masih ingat
1: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu
1: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan digital.
0: Iya, benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
1: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
1: 1 bulan kayaknya.
0: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
1: Mematenginnya gitu.
0: Wow.
2: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
2: Yaps. Okay, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
1: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
1: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
1: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya di mana? Boleh dikasih tahu dong.
2: Boleh dibocorin ya.
1: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
1: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
2: Siap.
0: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
2: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sukses.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
0: setengah
2: ya.
0: Dua, jam 1.30.
2: 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye. Assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar edisi hari ini. Dan tentu pendengar dengan sajian musik dan informasi menemani ruang dengar Anda Senin 9 Juni 2026. Sudah punya rencana apa aja pendengar di bulan Juni ini? Bulan ini memang libur bersama atau cuti bersamanya hanya sedikit saja begitu ya. Hanya saja di tanggal 17 Juni pendengar tahun baru Islam begitu. Nah pendengar tapi tetap semangat ya, karena setelah Mei kemarin kita sudah banyak sekali cuti bersamanya, sudah banyak sekali long weekendnya, sudah banyak sekali sepertinya cuti tambahan yang diambil untuk kita bisa liburan di bulan Mei. Juni saatnya kita bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah supaya nanti akhir tahun atau mungkin di libur-libur berikutnya kita bisa punya bekal begitu ya, punya untuk bisa liburan lagi bersama keluarga tercinta. Kalau Mei kemarin ada yang gak sempat berlibur karena padatnya aktivitas, jangan khawatir, semoga nanti bisa di akhir tahun atau di saat libur panjang anak-anak sekolah atau mungkin di saat lainnya pendengar. Tetap semangat untuk bekerja, mencari cuan untuk nafkah keluarga. Nah pendengar, di Palangkaraya sore hari ini Anda juga bisa update di rri.co.id. Dan kali ini pendengar, di mana Bank Indonesia kabarnya mendadak menaikkan suku bunga. Wow, jadi 5,5% nih pendengar. Ya, Bank Indonesia secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI ini menjadi 5,5%. Begitu juga dengan suku bunga deposit facility dan lending facility yang juga naik sekitar 25 BPS sehingga suku bunga masing-masing ini menjadi 4,5% dan 6,25%. Ya, pendengar, dalam siaran pers BI juga menyebutkan bahwa keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur mingguan BI pada Selasa hari ini begitu ya, dan BI pun menyatakan ada sejumlah alasan kenapa sih BI harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate-nya. Nah, pendengar, tentu dalam hal ini pun untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah utamanya dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, dan sebagai langkah preemptif gitu ya pendengar untuk menjaga inflasi pada tahun 2026-2027 sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih tambah 1% ya pendengar. Jadi seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam siaran persnya BI juga menyebut RDG mingguan ini juga praktik yang biasa dilakukan sesuai undang-undang, dan RDG mingguan dilakukan setiap hari Selasa untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bulanan. Nah, informasi terkait ini pendengar bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kali ini pendengar Menteri Ekonomi Kreatif, Tuku Rifki Harsya, menegaskan, dan pendengar, masa depan ekraf atau ekonomi kreatif ini tidak hanya dibangun melalui talenta dan konten digital saja begitu ya. Ekonomi kreatif pun tentu dapat diperkuat melalui penciptaan ruang-ruang, pengalaman yang inovatif dan juga bernilai ekonomi. Ya, kehadiran Wonder Lab, pendengar, ini menunjukkan bagaimana kreativitas dapat dikembangkan menjadi produk berbasis pengalaman dan dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Jadi model bisnis seperti ini menjadi salah satu arah pengembangan ekonomi kreatif Indonesia ke depan. Dan Wonder Lab ini juga menjadi contoh bagaimana kreativitas dapat diterjemahkan menjadi pengalaman imersif yang bernilai ekonomi, pendengar. Dan Kementerian Ekraf juga memperkuat infrastruktur dan ruang kreatif untuk mendorong nilai tambah ekonomi nasional. Jadi kunjungan saat soft opening saja, ini sudah menjadi dukungan bagi pengembangan ekosistem Ekraf berbasis inovasi dan pengalaman. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Nanti pukul 16 kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hormat, paham.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar. Jangan lewatkan pukul 16 waktu Indonesia Barat lintas Banjar Nusantara ya. Rekam informasi dari Koordinator Nusantara ya 8 Banjarmasin, kemudian juga ada informasi dari Tarakan, Nunukan, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan tentu juga Anda bisa saksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya Official.

0: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan, kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.
1: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, ada saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dedi. Apa kabar sore hari ini?
0: Sore hari ini Samarinda cerah. Bagaimana kota Palangkaraya sore hari ini?
1: Dan sore hari ini juga kita janjian sepertinya cerah. Kalau kemarin hujan, sekarang cerah.
0: Nah, kemarin hujan juga sama ya di Samarinda dan Palangkaraya juga hujan ya. Oke, Listia,
1: iya.
0: Ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait DPR RI dan Kemenkum Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam penguatan pemahaman hak kekayaan intelektual, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Listia, laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
3: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan, sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
2: Sangat-sangat penting, karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual, yang dimana ini persaingannya begitu ketat. Ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa kayak bajaka itu, ya kan, itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak, tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
4: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
3: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agar jaya bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dedi.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya. Dan mendengar, dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Reni. Halo, selamat sore Reni.
1: Iya, selamat sore Dedi.
0: Apa kabar sore hari ini di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kota Tarakan sangat cerah di hari ini. Dari pagi hingga sore hari, Dedi.
0: Oh, sangat cerah ya. Wah, kalau Samarinda juga sama. Tapi tadi pagi ada hujan, Reni. Dan sore ini cukup cerah.
1: Baik, berarti Tarakan masih menanti hujan ini begitu ya?
0: Nah, itu. Baik, Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, dari Tarakan terkait harga tiket kapal Pelni tidak naik, diskon 30% berlaku 20 Juni hingga 15 Agustus.
0: Baik, silakan Reni laporan Anda.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, menjelang libur sekolah, PT Pelni memastikan harga tiket kapal tidak naik, bahkan PT Pelni memberikan diskon 30% yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan.
3: Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan Ferdi menanggapi situasi ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia saat ini, Senin 8 Juni kemarin. Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif sendiri tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan. Dan seperti yang diketahui pada tanggal 6 Juli kemarin, ya berdasarkan surat dari kementerian, yang mana pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi yang akan memudahkan seluruh warga masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik sekolah, libur sekolah, sehingga ini kiranya bisa membawa dampak yang baik kepada membantu masyarakat, dalam hal ini bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah pendidikan ke tahap yang tinggi.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah justru meluncurkan stimulus ekonomi. 6 Juni kemarin, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus. Ia juga menambahkan saat ini Pelni hanya mengoperasikan satu kapal yang melayani rute Tarakan, yaitu KM Lambelu. Pasalnya KM Bukit Siguntang masih docking tahunan di Jakarta. Rencananya, docking dilaksanakan dalam 20 hari kerja dan diperkirakan selesai 14 Juni. Setelah itu, KM Bukit Siguntang kembali ke Makassar untuk kembali memulai pelayaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang dampak KM Bukit Siguntang docking, KM Lambelu mendapat dispensasi tambahan kapasitas penumpang hampir 40%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
0: Sore hari ini cerah, Banjarmasin bagaimana cuacanya?
1: Sore hari ini cuacanya cerah dan cukup macet nih di depan RRI Banjarmasin, Dedi.
0: Cukup macet, wah ini sore ya, jam waktunya jam pulang kerja memang ya.
1: Betul, padat banget di depan RRI ini, lagi mengular antriannya karena lampu merah kan dekat sini juga.
0: Oh iya. Oke, Padli, ada informasi apa di Banjarmasin?
1: Ya, ini terkait dengan adanya aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait kondisi jalan, Dedi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Dedi, pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Jalan itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu. Nah, karena dari segi...
3: Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyatakan pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga.
4: Kebanyakan untuk laporan-laporan Papua, jembatan yang di jalan, jembatan, ada beberapa jenis tertumbat, itu banyak laporannya. Tapi ada berapa yang Papua? Yang sudah kita tangani, Pak? 179. Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani, tentunya ini yang memerlukan penanganan tidak terlalu berat. Kalau menyangkut jalan kota, perbatasan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang di timbunan, segera ada lapor kepada kami.
3: Harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya, warga yang melintas kerap kehilangan kendali terutama saat berkendara.
5: Apa aku di sini 7 tahun sudah masih sudah tadi dulu dah rusaknya. Jadi 7 tahun dia begadang sini. Sudah rusak pada dulu dah.
4: Ini apa kondisinya dia? Ya bentuk bergelombang-gelombang kayak
5: itu. Sampai bergelombang lagi berlubak-lubak di tengah itu yang berbahaya benar. Ancak orang abah berluka-luka situ. Nah, kalau yang ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesan lah. Dua tak itu nah itu. Jadi yang di sini yang aku tercabut ke sungai situ nih itu.
4: Oke, sempat dapur.
5: Ini tercabut ke sungai malam pang. Ini kan ada lampu malam hadap nah.
3: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, Dedi, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dedi.
0: Apa kabar sore hari di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kalau kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore ini sehat. Dan untuk Nunukan, wah mataharinya sangat bersinar dengan cerah sekali Dedi.
0: Wah, berarti satu Kalimantan ini cerah cuacanya sore hari ini ya.
1: Ya, syukurlah kalau gitu ya Dedi ya.
0: Iya. Sia-sia ada laporan apa di Nunukan sore hari ini?
1: Untuk Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan, Dedi.
0: Baik, Sia-sia silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan resmi dimulai, diikuti ex pemain tim nasional dan pemain asing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2, dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan, dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan, 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar, sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi yang rutin dan berjenjang.
3: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan. Tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
2: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur siapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Benar menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Gubernur mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan rumah sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
2: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika. Tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin, pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
1: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperkuat layanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini informasi lainnya yang tentu saya kutip dari rri.co.id, di mana pendengar Anda juga bisa akses untuk informasi-informasi tersebut di rri.co.id. Kali ini informasi selanjutnya, pendengar, di mana serial House of the Dragon season 3 ini dibuka dengan episode yang berdurasi 72 menit. Jadi menjelang penayangannya pada tanggal 21 Juni 2026, jadi episode perdana dari House of the Dragon season 3 akhirnya terungkap, pendengar. Dan episode pembuka musim terbaru ini dikabarkan memiliki durasi sekitar 72 menit yang akan menjadikannya salah satu episode terpanjang sepanjang serial. Jadi berdasarkan jadwal tayang yang tercantum di situs resmi HBO, pendengar, episode pertama season 3 ini akan mengudara di pukul 21 hingga 22 waktu setempat, dan tentu dengan durasi yang kemungkinan sudah termasuk dengan penutup dan juga segmen inside di episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Nah, pendengar, musim terbaru ini akan dibuka dengan Battles of the Guild, ya. Jadi pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen, di mana pertempuran itu melibatkan armada kapal dan naga yang awalnya direncanakan hadir pada season 2 namun akhirnya dipindahkan ke musim ketiga. Ya, pendengar, ini dikenal sebagai salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George. Dan tentu pendengar, yang mana sebelumnya juga telah memberi bocoran bahwa adegan ini akan menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan. Jadi dengan durasi yang lebih panjang di serial ini akan sejalan dengan besarnya konflik yang akan menjadi pembuka musim terbaru. Nah, sudah siapkan dengan nonton ini, pendengar, House of the Dragon. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ada lagu dari Anggun, Berkilaulah.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Terkait beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua, itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG, ke dalam mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com yang berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih makan bergizi gratis ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi kami informasikan untuk Anda. Waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan juga pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib. Dan sebelumnya pendengar, sajian lagu religi islami akan menemani Anda sore hari ini.
1: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 144 sampai dengan 145 yang akan dibacakan oleh Dina Andriani dan Sari Tilawah Bardiah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.

Ya, mendengar single Kirana dari Andin menemani kita hingga 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan kami informasikan juga kembali pendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu kami akan hadirkan untuk Anda warta berita daerah Kalimantan Tengah. Dalam warta berita daerah Kalimantan Tengah, kami informasi akan menemani Anda pendengar. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kemudian juga untuk Anda yang baru berangkat bekerja, tetap semangat pendengar. Jangan lupa awali aktivitas di hari ini dengan berdoa.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 9 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Kebijakan e-government yang sebelumnya menjadi kebijakan pemerintah digital, dan bobotnya yang akan cukup besar adalah di penilaian terhadap kekuasaan pengguna yang dahulu belum ada kemanfaatan dan inklusi.
4: Kenaikannya berbanding 3-10%.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar kami awali warta berita daerah petang ini. Kementerian PPN, Bappenas bersama Kementerian Pan-RB dan Badan Informasi Geospasial sosialisasikan penyelenggaraan indeks pemerintah digital, dan informasi selengkapnya disampaikan Hasanuddin.
5: Pemerintah akan mulai menerapkan penyelenggaraan indeks pemerintah digital dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2026. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan-RB Cahyono Tri Birowo saat sosialisasi penyelenggaraan Indeks Pemerintah Digital tingkat pusat dan daerah yang berlangsung 8 hingga 9 Juni 2026 di Auditorium Bumandala Badan Informasi Geospasial Cibinong, Jawa Barat. Cahyono menjelaskan kebijakan terkait pemerintah digital ini telah ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 8 tahun 2026 tentang pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital. Ia berharap penilaian pemerintah digital ini nantinya dapat memastikan peningkatan kepuasan layanan publik, ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3: Kebijakan e-government yang sebelumnya menjadi kebijakan pemerintah digital, dan bobotnya yang akan cukup besar adalah di penilaian terhadap kepuasan pengguna yang dahulu belum ada kemanfaatan dan inklusi sekarang muncul. Jadi ini kami harapkan menjadi perhatian Bapak-Ibu semuanya. Nanti kalau dalam penilaian untuk indeks pemerintah digital, nilai yang cukup tinggi itu adalah mengenai dampak dan pemanfaatan di masyarakat.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Vivi Yulaswati, mengungkapkan bahwa transformasi digital telah menjadi agenda strategi nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Vivi menambahkan transformasi digital bukan hanya sekedar pemanfaatan teknologi, melainkan sebuah pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mempercepat transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan.
6: Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pemerintah digital menjadi instrumen yang sangat penting untuk menghadirkan layanan publik agar lebih cepat, lebih terintegrasi, lebih transparan, dan tentunya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah digital tentunya tidak dapat dibangun hanya dengan infrastrukturnya, tetapi juga perlu didasari oleh data. Karena pada akhirnya, kualitas layanan publik dan kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki.
5: Sosialisasi penyelenggaraan indeks pemerintah digital juga menghadirkan Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial Ibnu Sofian yang menyampaikan materi terkait penguatan simpul jaringan dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah. Acara ini diikuti peserta yang merupakan wali data dan koordinator forum wali data tingkat provinsi kabupaten kota se-Indonesia yang hadir secara online maupun offline. Hasanuddin melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kapuas, Sutrisno, mengatakan jemaah haji asal Kabupaten Kapuas yang tergabung dalam kloter 4 dijadwalkan tiba di Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru pada Selasa dini hari. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kuala Kapuas, sebanyak 233 jemaah akan dijemput menggunakan 8 unit bis menuju Masjid Agung Al-Mukarram Amanah sebagai titik kumpul utama. Sutrisno menjelaskan total jemaah haji asal Kabupaten Kapuas tahun ini berjumlah 320 orang dan seluruhnya telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan aman. Adapun dua jemaah yang sempat menjalani perawatan akan dipulangkan bersama kloter 6 pada 11 Juni mendatang. Untuk mendukung kelancaran pemulangan, pemerintah Kabupaten Kapuas mengerahkan personil gabungan dari Polres, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan guna melakukan pengawalan dan pengamanan. Koordinasi lintas instansi juga dilakukan agar pelayanan kepada jemaah berjalan lancar dan tertib. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Proses pembangunan sekolah rakyat permanen sudah capai 80% dan mampu menampung ratusan peserta didik. Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu. Berikut Edi Suroso melaporkan.
7: Jadi anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat.
8: Anggota DPRD Palangkaraya Hasan Busyairi menilai keberadaan sekolah rakyat sangat penting untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Menurutnya masih banyak anak sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena berbagai keterbatasan. Bahkan ada sebagian yang masih terlantar di pinggir jalan.
7: Usia wajib sekolah itu ada yang memang keluarga yang tidak mampu, dari anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harusnya memang yang akan ditampung di sekolah rakyat itu sendiri. Kenapa saya bilang tidak jalan? Karena masih ada aja anak-anak yang wajib sekolah tapi tidak juga sekolah dengan berbagai macam alasan. Okay. Nah, saya memandang dengan adanya sekolah rakyat ini, semua nanti anak-anak didik kita yang tidak tersalurkan atau tidak terdistribusi di sekolah-sekolah yang umum nanti akan dimasukkan di sekolah rakyat.
8: Ia mengatakan program sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama program tersebut, agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak wajib 12 tahun. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menyampaikan bahwa program pembangunan gedung sekolah rakyat permanen yang berlokasi di kilometer 39 Jalan Cirikriwut saat ini telah mencapai sekitar 80%. Keberadaan gedung tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara lebih optimal seiring bertambahnya jumlah peserta didik.
9: Nah, nanti yang di permanen, yang di kilometer 39, secara otomatis kan kalau di Laiskandar tidak mampu menampung lagi. Nanti seiring waktu, pembangunan selesai, secara otomatis bertahap kita akan pindahkan semuanya ke sana dengan ditambah dengan peserta didik SR yang baru.
8: Ia menambahkan sekolah rakyat rintisan di kawasan Jalan Iskandar kedepannya sudah tidak lagi mampu menampung seluruh siswa, maka pemindahan akan dilakukan secara bertahap ke gedung permanen di kilometer 39. Proses relokasi tersebut juga akan dibarengi dengan penerimaan peserta didik baru sehingga seluruh kegiatan pendidikan nantinya akan terpusat di lokasi yang lebih representatif. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, harga bawang di Kota Palangkaraya naik akibat dampak melemahnya nilai rupiah. Sedangkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, warga Sampit menjadi korban penipuan beras murah namun berisikan pasir dalam karung. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kenaikannya berbanding 3-10%.
10: Para pedagang mulai merasakan dampak kenaikan sejumlah biaya distribusi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di salah satu kios sembako di Kota Palangkaraya, salah seorang pedagang pasar besar Kota Palangkaraya, Yogi, tampak sibuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian tokonya ketika ditemui RRI. Sesekali ia melayani pembeli yang datang silih berganti untuk membeli kebutuhan pokok. Menurut Yogi, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski sebagian besar masih berada dalam batas yang wajar. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini sekitar 3-10%, terutama bawang-bawangan dan beberapa komoditas yang berkaitan dengan barang impor.
4: Kenaikannya berbanding 3-10%, seperti bahan pokok seperti bawang-bawangan, biji-bijian itu pada naik. 45. Kalau sebelumnya 45.000, sekarang jadi 60. Bahkan ada yang sampai 65. Harganya bawang merah. Kalau bawang putih naik juga. Yang per karung biasanya cuman 500, kadang 470, sekarang jadi 600. Yang paling terasa yang bawang merah. Kalau biji-bijian kan kebanyakan kan dari barang import. Ya sebagian ya memang rupiah lagi itu kita naik ya sampai turun sampai 18.000.
10: Sementara itu meningkatnya harga kebutuhan pokok yang sedang terjadi saat ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan melancarkan aksi penipuan. Modusnya yaitu menawarkan beras harga murah kepada warga, namun karung yang dijual ternyata berisikan pasir. Peristiwa tersebut menimpa Jamilah dan Jumah yang merupakan warga gang Gudang Kuning, Kelurahan Bamang Hilir, Kecamatan Bamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Keduanya mengalami kerugian sebesar Rp410.000 setelah membeli beras dari seorang pria yang tidak dikenal. Jamilah yang merupakan pedagang nasi kuning mengatakan kejadian itu terjadi pada Minggu 7 Juni 2026 pagi. Saat itu ia bersama tetangganya sedang berada di depan. Seketika datang seorang pria tak dikenal menawarkan beras dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran.
11: Kali 10 menit kalau lainnya tuh datang sama bawa tuh urasnya mungkin di kuburan situ, bukan pasien situ. Duitnya 10 ribu tadi kesana kalau barang sekilo. Karena curiga, ngaran ulang tuh karena curiga banget kan ada kedudukan. Ya kami kan berdirian situ, diri niat barang rambutan tuh. Jadi kami ini berdua situ nah acil sebelah nih. Pagi aku 20 kilo, acilnya 10 kilo, bagi dua. Gedean itu 10 kilo, aku yang 20 kilo. Jadi jarinya tuh kecil, bukan baras kecil jadinya. Baras apa? Jadi kalau kami berdiri situ, baras bagus jadinya. Jadi dilihat kayaknya, ditampai kayaknya baras itu tadi bagus memang barasnya gitu.
10: Banyaknya laporan warga dengan ciri pelaku dan pola penipuan yang hampir sama menimbulkan dugaan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang yang sama dan telah berulang kali beroperasi di sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga pun diimbau lebih waspada terhadap penawaran beras murah dari orang yang tidak dikenal, terutama yang meminta pembayaran sebelum isi karung diperiksa secara menyeluruh. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Emas jadi pilihan investasi aman dan menarik di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak pasti. Bahkan emas menjadi instrumen pelindung aset yang menjanjikan bagi masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Emas itu justru memperkuat posisinya sebagai safe haven atau aset pelindung nilai lah.
13: Emas masih menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Bahkan, di tengah dinamika kondisi global yang tidak menentu dan potensi inflasi saat ini, emas dinilai sebagai instrumen investasi yang relatif aman untuk menjaga nilai aset. Founding Sales Representative Bank Syariah Indonesia, Dian Iman Ramdhani mengatakan, kondisi nilai tukar rupiah yang melemah seringkali mendorong investor untuk mencari instrumen investasi yang lebih aman. Salah satu aset yang banyak dipilih dalam situasi tersebut adalah emas, karena dianggap mampu menjaga nilai kekayaan.
14: Nah, kemudian saat rupiah melemah, biasanya terjadi ketidakpastian ekonomi ini. Efek pelarian, biasanya pelarian investor nih. Saat rupiah melemah, biasanya terjadi ketidakpastian ekonomi. Inflasi naik, tekanan global. Nah, jadi investor ini cenderung pindah ke aset aman, ya termasuk emas ini ya. Seperti itu.
13: Lebih lanjut, dosen ekonomi pembangunan Universitas Negeri Palangkaraya, Bismart Arituan menjelaskan, emas memiliki potensi yang kuat sebagai pelindung aset di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, emas dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengamankan nilai tabungan ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu.
12: Sedangkan emas itu merupakan bentuk investasi yang aman. Jadi, karena resikonya rendah, jadi keuntungan yang didapatkan pun tidak terlalu tinggi. Nah, di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang saat ini sedang sangat melemah, di kisaran 18.000 per dolar Amerika, emas itu justru memperkuat posisinya sebagai safe haven atau aset pelindung nilai lah.
13: Meski tingkat keuntungan tidak setinggi beberapa instrumen investasi lainnya, emas dinilai memiliki risiko yang lebih rendah. Karena itu, logam mulia tersebut kerap menjadi pilihan saat terjadi gejolak ekonomi maupun ketidakpastian pasar keuangan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, meminta kerukunan keluarga Bakumpai periode 2026-2031 bersinergi dengan seluruh unsur di Kabupaten Murung Raya, baik pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pembentukan pengurus KKB Murung Raya di Puruk Cahu, Minggu. Dina menyambut baik terpilihnya Rahmanto Muhyiddin yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Murung Raya sebagai Ketua KKB Murung Raya periode 2026-2031. Ia berharap kepengurusan baru dapat meningkatkan peran organisasi dalam menjaga nilai tradisi dan budaya Bakumpai, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara aktif. Selain itu, Dina mendorong KKB untuk segera menyusun berbagai program kerja, termasuk membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan mengingat masyarakat Bakumpai tersebar di hampir seluruh wilayah Murung Raya. Ia juga mendukung pelaksanaan pertemuan rutin yang dikemas dalam kegiatan keagamaan serta rencana festival budaya Bakumpai yang akan digelar dalam waktu dekat. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kalimantan Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Meski sebagian wilayah diprediksi mulai memasuki musim kemarau, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih terjadi di sejumlah daerah, sehingga pemerintah daerah bersama BMKG dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat langkah mitigasi, patroli, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi secara bersamaan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
15: Karena kita memang kondisi seperti ini, kita siagakan patroli, kemudian melakukan sosialisasi-sosialisasi dalam bentuk Y.
16: Perubahan cuaca yang masih ditandai hujan, meski sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai masuk masa peralihan menuju musim kemarau, menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan ancaman ganda berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sehingga diperlukan kesiapsiagaan serta kolaborasi berbagai pihak untuk meminimalkan resiko bencana. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah meskipun berdasarkan perakiraan cuaca, Kalimantan Tengah mulai memasuki musim kemarau pada pekan ketiga Mei. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi berkah karena mampu menekan potensi munculnya titik api dan cuaca panas ekstrim. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla yang berpotensi meningkat saat musim kemarau tiba. Hendrikus menegaskan pencegahan karhutla memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penanganan kebakaran lahan tidak dapat dilakukan oleh BPBD dan instansi terkait secara mandiri.
15: Memang kondisi saat ini ya kita memang efisiensi ya terkait dengan anggaran. Jadi BPBD sendiri dalam hal ini di tahun 2026 tidak ada pengadaan, tidak ada untuk penambahan sarpra seperti mesin pompa, selang maupun peralatan APD lainnya. Nah mungkin nanti pada saatnya nanti kalau memang sudah status tanggap, Bapak Wali Kota mau tidak mau akan mengeluarkan dana BTT-nya untuk menyikapi keperluan dari Satgas itu sendiri.
16: Upaya yang saat ini dilakukan BPBD Kota Palangkaraya antara lain patroli lapangan, sosialisasi, serta penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. BPBD Kota juga mengimbau para pemilik lahan untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka atau mengelola lahan karena dapat memicu kebakaran yang berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, mengungkapkan banjir masih terjadi di beberapa desa di Sampit seperti Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Sebelumnya juga ada genangan air yang sempat terjadi di sejumlah kawasan dalam Kota Sampit. Hal ini akibat tingginya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Ketinggian air di beberapa ruas jalan dilaporkan berkisar antara 5 hingga 40 cm.
17: Bencana yang kita naikkan di status siaga sebenarnya ada dua, bencana karhutla dan bencana kekeringan. Walaupun dua jenis bencana ini penyebabnya sama, yaitu musim kemarau. Kenapa kami naikkan? Memang kami memiliki rencana kontingensi di mana di situ ditetapkan 3 parameter. Nah, sejak bulan Januari kita sudah pernah melakukan siaga, status siaga juga karhutla selama 20 hari. Kemudian ada peringatan dini dari BMKG dan beberapa pertemuan-pertemuan koordinasi tingkat nasional diminta kepada seluruh daerah untuk melakukan kesiapsiagaan.
16: Menurut Multajam, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi potensi karhutla dan kekeringan. Status tersebut bertujuan mendorong seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga media, agar mempersiapkan personil, peralatan, serta dukungan pendanaan menghadapi kemungkinan bencana yang dapat terjadi secara bersamaan. Koordinator Bidang Data dan Informasi, Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono menjelaskan, Kalimantan Tengah saat ini berada pada masa transisi musim atau pancaroba. Transisi musim atau pancaroba. Fenomena El Nino yang mulai berkembang menyebabkan potensi cuaca ekstrim yang masih cukup tinggi hingga akhir Mei. Ditandai hujan lebat, angin kencang, dan petir, bahkan curah hujan harian yang mencapai lebih dari 100 mm dalam sehari melebihi prediksi sebelumnya.
18: Gembar-gemburkan bahwa tahun ini adalah tahun El Nino. Jadi memang mungkin dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi segera bersiap-siaga untuk menghadapi karhutla di tahun 2026. Dan memang untuk saat ini kita memang sudah mengalami yang namanya fenomena El Nino, Mbak. Jadi memang sudah sekitar 3 atau 4 dasarian kita sudah kondisi El Nino. Tapi memang El Nino sendiri sangat berdampak saat monsun Australia aktif gitu. Jadi monsun Australia ini biasanya berdampak ke musim kemarau di wilayah kita.
16: Saat ini baik BPBD maupun BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dua ancaman bencana sekaligus, yakni banjir akibat cuaca ekstrim dan karhutla yang berpotensi meningkat saat musim kemarau mulai menguat. Masyarakat diminta menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta aktif mengikuti informasi dan peringatan dini yang disampaikan pemerintah guna mengurangi risiko bencana di Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, usaha kuliner berbasis dessert terus berkembang di Kota Palangkaraya dengan menghadirkan berbagai produk yang diminati masyarakat. Salah satu pelaku UMKM yang mampu bertahan hingga saat ini adalah Jakas Dessert, yang mulai dirintis sejak tahun 2022. Berawal dari hobi memasak, usaha tersebut berkembang dari skala kecil hingga memiliki pelanggan tetap. Pemilik Jakas Dessert, Kasianti, mengatakan awalnya ia hanya mencoba menjual hasil olahan makanan kepada teman-teman di luar pekerjaannya sebagai karyawan kantoran dan perias lepas. Ia melihat peluang usaha kuliner cukup menjanjikan sehingga memutuskan untuk lebih fokus mengembangkan UMKM yang dirintisnya.
19: Oke, kenapa tuh?
20: Awalnya sih iseng-iseng ya, karena kan hobi masak nih, hobi bikin-bikin. Jadi waktu itu coba-coba jualin nih kepada teman-teman, taunya di pasaran itu lumayan, lumayan banyak peminatnya. Awalnya sih saya tuh jualnya perpudingan ya, pudingnya macam-macam nih, dari puding, terus saya beralih ke persambalan juga ada. Terus ke mana ya? Ke cooker juga ada.
19: Jadi puding, sambal dan juga cooker.
20: Ya, jadi dessert, cookies dan foodnya ada juga.
19: Baik, jadi
2: lebih lanjut Kasianti menjelaskan produk yang ditawarkan tidak hanya dessert tetapi juga berbagai makanan lain seperti puding, cookies dan sambal berkat inovasi produk serta kerja sama dengan sesama pelaku UMKM. Untuk pemasaran, usahanya terus berkembang dan mampu bertahan hingga sekarang. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
21: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Dan kami masih akan temani Anda dengan ragam informasi. Kali ini pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif begitu ya, mengapresiasi terkait penindakan fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Jadi penindakan ini dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional agar menjaga peluang kerja para pelaku lokal begitu ya, pendengar. Bahkan dari laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif, maraknya fotografer asing ini membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah, yang mana temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan yang tidak sehat. Terkait keberadaan fotografer asing ilegal ini telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga yang murah. Bahkan praktik seperti ini ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan. Ya, laporan dari Asosiasi dan Pelaku Industri Kreatif juga telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini pendengar, sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Meskipun mendukung penegakan aturan, Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi dengan pelaku industri kreatif mancanegara, dan seluruh aktivitas pun juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengawasan penyalahgunaan izin tinggal diperluas ke subsektor film, animasi, dan musik nasional. Dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi ruang kerja pelaku kreatif Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Palangkaraya sore hari ini. Kali ini ada informasi berikutnya, pendengar. Pesawat eksperimental X-59 milik NASA menandai tonggak sejarah penting karena pada Jumat 5 Juni lalu untuk pertama kalinya terbang melebihi kecepatan suara untuk mendemonstrasikan kemampuan supersoniknya yang senyap pada akhir tahun ini. Pilot uji coba NASA, Jim Clouless, lepas landas dan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Edward di California, Amerika Serikat. Dan pendengar, mengutip dari NASA, Selasa 9 Juni 2026, X-59 ini mencapai kecepatan tertinggi sekitar Mach 1,1 dan ketinggian 43.400 kaki. Dan penerbangan ini dimulai pada pukul 11.08 pagi PDT dan berlangsung selama 81 menit. Dan tim juga berfokus pada kualitas penerbangan pada kecepatan subsonik dan kemudian supersonik. Ya pendengar, X-59 sendiri dirancang untuk terbang dengan kecepatan supersonik sambil hanya menghasilkan bunyi dentuman pelan, bukan ledakan sonik keras. Dan dalam penerbangan ini, sebuah pesawat pengiring F-15 milik NASA juga terbang di dekatnya untuk memantau X-59 ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa diantaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbusna sebelum Adbusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan atau FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam siaran Pro 1 di hari ini pendengar, kembali bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan mimbar agama Buddha, sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Dengan penuh sukacita kami kembali hadir dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk menumbuhkan kebijaksanaan, kemudian juga memperdalam pemahaman kita semua dan menapaki jalan pembebasan sesuai ajaran Sang Buddha. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yang sangat mendasar sekaligus mendalam, yaitu mengamati, memahami, membebaskan. Esensi meditasi dalam ajaran Buddha. Sahabat Dhamma, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan, seringkali batin kita dipenuhi oleh kegelisahan, kemudian juga kelekatan, bahkan kebingungan. Jadi meditasi hadir bukan hanya sekedar sebagai praktek yang duduk diam saja, melainkan sebagai jalan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Mengamati tanpa menghakimi, memahami tanpa melekat, dan pada akhirnya membebaskan diri dari penderitaan. Melalui perenungan tema hari ini, kita umat Dharma diajak untuk menyelami bagaimana praktik meditasi menjadi jembatan menuju kejernihan batin, kebijaksanaan, dan kedamaian sejati. Dan kali ini sudah ada Romo yang menemani kita, pendengar, Romo Supriyono. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam juga Ibu Listia.
0: Selamat malam. Tema kita hari ini tentang meditasi dalam ajaran Buddha ya Romo ya.
1: Betul ya, betul.
0: Baik, silakan Romo.
1: Baik, terima kasih Ibu Listia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Seperti biasa sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita sama-sama mengagungkan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Mengamati, memahami, membebaskan. Jadi tiga hal ini adalah tiga tingkatan atau tiga tahapan di dalam meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sebagai dasarnya kita harus mengamati. Jadi seperti halnya ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pandangan orang bahwa meditasi itu dia harus duduk, diam, berjam-jam. Jadi pandangan ini tidak sepenuhnya betul. Artinya bahwa kehidupan atau gerak-gerik kita, kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, itu juga bisa menjadi dasar dari pelaksanaan meditasi. Karena itu diawali dengan mengamati. Jadi meditasi di dalam ajaran Buddha itu tidak hanya sekedar duduk diam, tetapi sebuah proses yang terdiri dari tiga tahapan tadi. Mengamati itu adalah sati. Kemudian memahami itu adalah panya. Selanjutnya membebaskan itu adalah wimuti. Nah, ujung dari pelaksanaan meditasi ini adalah membebaskan. Jadi, ketiga proses ini merupakan inti dari praktek menuju kebebasan, kebebasan dari dukkha atau penderitaan. Baiklah, sekarang kita mengambil proses yang pertama. Sati. Ini adalah dasarnya, dasar dari meditasi. Pengertian dari mengamati ini atau sati dalam konteks Buddhis adalah kesadaran. Jadi kesadaran yang penuh terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi tanpa penilaian, tanpa reaksi yang berlebihan. Contoh misalnya, ketika kita berjalan, maka kita mengamati bahwa langkah, kaki ini sedang melangkah, kanan, kiri, melangkah. Kemudian ketika kita makan misalnya, kita juga mengamati. Sendok mulai masuk ke mulut kita, lalu kita mulai mengunyah, kemudian mulai menelan. Itu teramati.

dalam konteks ini adalah kesadaran penuh. Jadi betul-betul kita menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Kalau kita bertanya, sudahkah kita sadar dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Paling hanya berapa persen saja yang kita sadari dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Karena tidak menyadari, akhirnya aktivitas itu tidak membawa manfaat yang baik terhadap kemajuan batin kita. Nah, di dalam Sanipata Sutta, Sang Buddha juga bersabda, seorang bhikkhu hidup mengamati tubuh sebagai tubuh dengan tekun, sadar penuh, dan penuh perhatian. Setelah menyingkirkan keserakahan dan kesedihan terhadap dunia. Jadi ia menunjukkan bahwa mengamati adalah pondasi. Pondasi utama di dalam meditasi. Jadi kalau kita belum mampu mengamati apa yang kita lakukan, maka artinya kita belum bisa di dalam proses awal atau pondasi, belum bisa masuk dalam pondasi meditasi. Karena itu tidak bisa kita melakukan di atasnya sebelum pondasi kita kuasai atau kita lakukan. Jadi empat landasan atau perhatian di dalam Satipatthana Sutta itu, yang pertama adalah kaya nupasana, jadi mengamati tubuh. Dua contoh yang saya contohkan tadi itu adalah mengamati tubuh kita. Tangan kita bergerak, ambil sendok, mengunyah, menelan, kemudian waktu berjalan, kanan melangkah, kiri melangkah, dan seterusnya. Itu adalah kaya nupasana. Apapun yang kita lakukan hari itu, saat itu, atau saat ini, kita menyadari, kita sadar, kemudian mengamati, oh saya melangkah kanan, oh kiri. Maka tidak akan ada misalnya tersandung atau jatuh karena sadar mengamati itu. Kenapa kita kadang jatuh waktu berjalan tersandung? Karena kita tidak sadar, tidak mengamati kaki kita, jalan alangkah kita itu. Jadi pikirannya kemana-mana. Jadi menyadari kalau kita pasti yang hidup ini pasti punya napas. Bisa juga menyadari keluar masuknya napas. Sedang keluar, sedang masuk napas kita. Menyadari. Karena kita punya napas. Kecuali sudah tidak bernapas. Alias meninggal tadi. Nah, artinya semua ini kan kita lakukan tiap saat. Sadari itu. Tidak harus seluruhnya dalam sehari. Cukup berapa kita fokuskan 10 menit, 15 menit, nanti meningkat. Lama-lama kita akan terbiasa. Akan menyadari semua gerak-gerik kita. Akan mengamati. Ini perbuat. Akhirnya kemana? Akhirnya kepada perbuatan ini salah. Ini tidak boleh dilakukan. Ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Ini akan menimbulkan yang baik. Contoh misalnya, ketika kita berjalan, kemudian di jalan kita menemukan binatang kecil yang sedang jalan di depan kita. Lalu ada pikiran, ini saya injek. Dia pasti akan menyadari, kalau saya menginjak ini, apa yang akan terjadi. Karena kita sadar, pada akhirnya itu tidak akan kita lakukan.

0: Kebiasaan-kebiasaan ini yang akan menimbulkan hal-hal sebaik itu. Tidak ada emosi, tidak ada kebencian, karena kita menyadari apa resiko, apa akibat dari apa yang kita lakukan melalui kaya tubuh kita ini. Lalu menyadari ketika tubuh ini dalam posisi duduk misalnya, duduk, berdiri, berjalan, tidur. Maksudnya mau tidur atau setelah tidur atau bangun. Itu kita sadari. Oh, saya sudah bangun jam berapa ini? Jadi pikiran tenangkan dulu. Baru kita mulai berdiri dari atau bangun dari tidur, maka akan nyaman. Saat kita berjalan, biasanya pikiran melayang ke masa lalu, ke masa depan. Namun dengan latihan, kita akan menyadari setiap langkah ini adalah meditasi, meditasi di dalam aktivitas. Artinya bahwa meditasi itu bisa dilakukan kapan saja. Karena setiap saat kita melakukan melalui badan jasmani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wedana nupasana. Wedana itu perasaan. Jadi mengamati perasaan kita. Menyenangkan, oh saat ini sedang senang. Oh saat ini sedang sedih. Oh saat ini tidak ada rasa apa, tidak senang juga tidak sedih. Netral alias netral. Jadi tiga hal ini pasti muncul, tenggelam, muncul, pergi, datang, kembali lagi. Begitu seterusnya. Tiga perasaan ini pasti akan bergonta-ganti terus di dalam perasaan kita. Contoh tadi misalnya saat makan, enak. Kemudian muncullah perasaan senang. Ketika mendapatkan makanan yang mungkin tidak dia sukai, maka tidak akan senang, muncul kembali seperti itu. Kemudian misalnya saat dimarahi, maka akan muncul perasaan tidak nyaman. Begitu seterusnya, perasaan ini datang dan pergi. Kadang karena ada kontak, karena ada sebab. Nah ini akan muncul, tenggelam, datang dan pergi, begitu seterusnya. Amati itu. Pernahkah kita mengamati hal-hal seperti itu? Marah ya marah saja, los gitu. Gak senang ya gak senang, tanpa kita menyadari, waduh, perasaan ini sedang marah. Maka kalau kita menyadari itu, maka kita bisa mengendalikannya. Ini ketika kita dimarahi orang, lalu timbul kita tidak senang, benci sama yang memarahi kita. Itu kan. Nah, tetapi kalau kita menyadari, wah, hari ini saya sedang diomeli orang, sedang kena marah orang. Kenapa? Pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Kita sadari itu. Itu. Untuk apa saya benci kalau memang ini membawa kebaikan bagi saya ke depannya? Kan gitu. Artinya kalau ada sebab dan akibat ya, berarti kenapa orang ini marah, atasan kita marah misalnya. Berarti ada kekeliruan yang kita lakukan. Ya kita introspeksi diri, itu anggap bagian dari masukan, malah menjadi hal yang positif. Setelah menjadi hal positif, justru itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Ternyata masih ada yang peduli dengan kita, membetulkan kita. Itu. Jadi ketika nanti di kerjaan lain, saya masih bisa lebih baik. Jadi latihan kita adalah menyadari perasaan. Tanpa melekat dan tanpa menolak. Nah ini yang susah. Kalau senang kita melekat. Pengennya pokoknya yang senang-senang semua. Yang enak-enak semua. Jadi menolak yang tidak menyenangkan. Menolak yang tidak kita mau. Itu tidak bisa. Karena perasaan itu datang pergi itu berdasarkan kontak gitu loh. Nah, ketika kontak ini datang yang positif atau yang negatif, itu kan berbeda penerimaannya. Kalau yang negatif ya akhirnya tidak senang. Kalau yang positif senang. Nah, tinggal bagaimana mengolahnya dalam batin kita. Kemudian yang ketiga adalah cita. Cita nupasana. Cita itu pikiran. Jadi mengamati pikiran. Mengamati kondisi ketika mungkin marah ataupun tidak. Kemudian serakah ataupun tidak serakah. Kemudian tenang ataupun gelisah. Contohnya misalnya saat muncul rasa iri. Ketika melihat keberhasilan orang lain. Iri itu pasti objeknya adalah orang lain yang berhasil. Maka timbul, kalau tidak suka timbul iri tadi. Nah, kita tidak langsung bereaksi, tetapi akan menyadari. Ini adalah pikiran sedang iri. Jadi itu maksudnya itu. Kenapa kita harus menyadari? Supaya kita bisa mengontrol batin kita. Ini tidak boleh berkembang. Ini harus dibuang. Kalau bisa, justru malah muncul sikap mudita. Artinya senang melihat keberhasilan orang lain. Bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Nah, itu yang akan kita munculkan. Karena itu, untuk memunculkan itu, tidak serta-merta iri langsung bisa timbul mudita. Tidak bisa. Harus apa? Melalui proses ini. Meditasi. Meditasi apa? Bukan duduk diam, bukan. Tetapi menyadari pikiran kita. Oh, pikiran kita sedang iri, pikiran kita sedang marah, pikiran kita sedang jengkel, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dhamma nupasana. Jadi mengamati fenomena dhamma. Dhamma itu adalah kebenaran. Jadi mengamati hukum-hukum batin. Lima rintangan yang pertama itu. Tentu itu adalah nafsu, kebencian, kemalasan, kegelisahan, keraguan. Jadi meditasi itu rintangannya adalah lima ini. Jadi nafsu. Kita kadang ketika mulai memusatkan pikiran, menyadari, timbul nafsu keinginan yang di baik yang dilihat, yang didengar, yang dikena indera pembau atau hidung. Kalau pendengaran melalui telinga, kalau penglihatan melalui mata, kalau sentuhan melalui kulit dan sebagainya. Nah, itu kadang kita menimbulkan yang disebut dengan nafsu tadi. Pengen yang menyenangkan semua. Nah, orang yang belajar meditasi itu pasti posisi enggak jenuh, dia pikirannya pasti gelisah. Karena belum terbiasa. Kemudian kemalasan. Ini juga sebuah rintangan. Malas. Kemudian kegelisahan. Kegelisahan mungkin karena hari ini banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Atau mungkin ada banyak urusan-urusan keluarga. Atau banyak urusan-urusan pekerjaan. Banyak urusan-urusan pribadi yang harus, yang atau yang belum selesai. Sehingga itu menimbulkan kegelisahan. Dan ini juga akan menghambat. Menjadi rintangan di dalam melaksanakan meditasi. Kemudian keraguan. Nah, keraguan ini ragu atau tidak yakin dengan apa yang, dengan hasil akhir dari melaksanakan meditasi. Masa sih saya bisa ini, menyadari ini terus kemudian bisa tenang? Nah, kalau sudah ragu seperti itu, pasti orang tidak ada dorongan untuk memulai melaksanakan. Padahal ini adalah dasar. Kalau dasar ini tidak dilakukan, maka tidak akan mampu ke tahap berikutnya. Itu. Jadi manfaat dari mengamati ini adalah mengurangi reaksi impulsif, kemudian meningkatkan kesadaran diri. Lalu yang ketiga adalah membuka jalan menuju kebijaksanaan, alias ke tahap kedua tadi, yaitu memahami panya, melihat realitas apa adanya. Itu. Jadi yang pertama adalah mengamati sati, kesadaran, menyadari. Kemudian langkah yang kedua adalah memahami kebijaksanaan atau panya. Nah, memahami saja ya tidak cukup memang. Kita harus melangkah lebih jauh. Ya tentu dengan apa yang kita lakukan di dalam hakikat kita hidup ini, tentu kita banyak aktivitas. Tidak sekedar rutinitas. Kalau kita melihat di dalam Dhammapada, jadi segala yang berkondisi adalah tidak kekal. Ketika seseorang melihat ini dengan kebijaksanaan, maka ia akan menjadi jemu terhadap penderitaan. Dan inilah jalan menuju kesucian. Jadi ini ada tiga hal yang disebut dengan hukum tilakana, tiga corak. Yaitu ketidakkekalan. Tubuh ini akan menua, keperasaan juga berubah-ubah, senang, tidak senang, dan sebagainya. Kemudian situasi hidup tidak tetap. Kadang kita senang, kadang bikin menderita. Itu hal yang biasa. Karena memang hidup tidak kekal, jadi berubah-ubah terus. Sadu, sadu, sadu.
1: Baik, terima kasih Romo dan pendengar Umat Dharma dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan renungkan hari ini dapat menjadi benih kebijaksanaan dalam batin kita, membimbing langkah kita untuk lebih mampu mengamati dengan jernih, memahami dengan bijaksana, dan perlahan membebaskan diri dari penderitaan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mimbar Agama Buddha. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya menemani Anda di hari ini, setelah ini akan ada rekan saya Indonesia Barat.

malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita mengikuti informasi cuaca ya di kesempatan malam hari ini. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, Kak Chandra, silakan, bagaimana nih prediksi dari BMKG untuk cuaca besok hari di wilayah Kalimantan Tengah, silakan.
2: Baik, terima kasih, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari, Rabu 10 Juni 2026, dimulai pada pagi hari, perakirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sukamara, Lamandau, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya bagian utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas bagian utara. Kemudian pada malam hari diperkirakan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito utara. Sedangkan pada dini hari diperkirakan cuaca akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur, dan Barito Utara. Yang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur, dan Kapuas bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya ya, perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Kita bersama akan mendengarkan tentunya siaran langsung ya pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Mozambik yang akan berlangsung malam hari ini langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
3: Pembangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah, Rizky Ridho membawa bola, masih bawa, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkin di situ. Ada Ragnar Ratnamungkin melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal. Kali ini peluang Indonesia, Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah! Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ragnar Orotmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
4: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
3: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
3: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
5: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
3: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
3: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Lulukan aja, ada ole.
3: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Gol Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi pada Verdong, balik lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
3: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu jalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Donati Pamungkas, mencoba dikejar dari Flamengo. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnal Orang Mangut. Ratnal Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Berikan kabel pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
5: Ya,
3: namun
5: betul,
3: protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Indonesia masih unggul, Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
5: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
3: oleh
5: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
3: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
5: Ya.
3: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik, mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Kambagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
3: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung kepada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
5: berbahaya. Ada Ivarian yang langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja.
3: Banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
3: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
3: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
3: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
5: Kayak nyeplos tadi.
3: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
5: Iya enggak. Bercanda mulu kiper itu.
3: Iya. Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali ke Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pais. Sebuah tenaga lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh
4: dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
3: Kevin Dix ya,
4: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Nusantara Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya, saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kerja sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
3: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
4: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
3: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Genito, ke tengah dia Edmilson. Bawa bola kali ini, pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
3: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
7: Wah, orang mudeng.
3: Orang mudeng.
7: Orang mudeng ya.
3: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
7: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Berikan lagi bola ke depan, di sana ada di depan.
8: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
7: Iya,
3: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
7: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
7: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Pada siapa akan memberikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Ramik. Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
9: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Milson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
7: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson mencari kawan yang berdiri bebas. mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat rebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdong. Calvin Ferdong sodokan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini, lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi,

0: memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Olat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Lantang Olat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, berikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Jadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocongai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: 2 menit. Tambahan waktu 2 menit
1: untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil patahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Ferdinand. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda

pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dihentikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpong.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Gitu, jangan berapa jangan, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah. Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih kali kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor punggung 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution for Mozambik. Player number 15 Kane Suli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Ratmangun sudah membawa bola. Ratmangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratna Orangmangun, Ratna lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratna Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David kata. Hampir David Edmera ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul, oh, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Abel Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarianer ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Nah. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Johan. Pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
7: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
7: habis ngitung ya? 7
8: iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
7: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
7: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
9: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta mencoba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
10: yang berada di
9: mulut gawang dari Mozambik.
10: Berjumlah 29.889 penonton.
9: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelipesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangnya. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
10: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
9: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
10: Replaced by player number 4 Amade Momade.
9: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke

0: bola oleh Noleni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan ke dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni, terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Bu Antonio, coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik. Namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul

0: 1-0 atas Mozambik oleh Romeni, mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik, nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
1: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Dari pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratnat Orat Mangun, Ratnat Orat Mangun menggiring bola perlahan-lahan, dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnat Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni. Mencoba menggiring. Masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Oleh. Kirimkan lagi. Ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Masih oleh. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Ratna Orang memberikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tangan dia. Berbahaya. Kami penuh. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
0: Beckham.
1: Beckham Putra Nugraha.
0: Ya.
1: Tanpa David akan
0: naif digantikan dong.
1: Iya,
0: kalau pakai David naif ya.
1: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Menjadi menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring.
0: Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan.

Ya, dengan demikian tadi baru saja kita ikuti ya pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Mozambik ya, yang tadi baru saja disiarkan secara langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kembali melanjutkan program acara di kesempatan malam hari ini dengan sajian lagu-lagu mancanegara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan...

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kami hadirkan album Mancanegara ya di kesempatan malam hari ini, walaupun memang waktunya tidak sampai 1 jam ya, tapi kami membuka kebersamaan Anda ya pendengar di line telepon 0536-3221-778 atau juga di 3221-779 atau melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya, karena tadi sebelumnya juga kita tentunya sudah menyimak ya jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Mozambik, dan alhamdulillahirabbil alamin ya pendengar, tim Garuda ini berhasil meraih kemenangan ya dengan skor 1-0 ya. Dan mungkin kalau tadi Anda menyimak jalannya pertandingan, gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Romania ya, di menit awal babak pertama, yang tentunya mudah-mudahan ini juga membawa semangat dan juga kebanggaan bagi para pendukung sepak bola tanah air. Baik, di 3221778, di 3221779 ya pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda malam hari ini dalam album Mancanegara. Silakan request lagu ya, dan juga berkirim salam ya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tentu pertandingan yang baru saja berlangsung ya antara Indonesia melawan Mozambik ini merupakan hasil positif yang tentunya menjadi modal berharga begitu ya bagi perjalanan timnas Indonesia ke depan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Memori Melodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Melodi Memori album Mancanegara. Apa kabarnya nih Pak Freddy di Merauke? Belum tidur nih. Pak, ngikutin pertandingan ya, Pak?
1: Terlambat di ujung aja, tapi udah dengar laporannya 1-0. Kita beri selamat untuk tim Garuda Indonesia. luar biasa
0: ya.
1: Iya. Kalau hari ini Mbak Listia yang tugas ya.
0: Ini Mbak Dewi, Pak.
1: Mana? Aduh, maaf. Soalnya suaranya bindeng.
0: Oh iya, bindeng nih.
1: Lagi flu berat ya.
0: Kalau flu tidak sih, Pak. Iya. Kalau iya. Tapi ya memang terkadang kalau ada perubahan cuaca sedikit langsung
1: Serak di tenggorokan gitu ya.
0: Agak sensitif.
1: Lah iya, makanya saya dengar suara kok tidak seperti biasanya. Saya kira Mbak Listianya balik lagi.
0: Iya.
1: Mbak Listia kebetulan saya dengar suaranya siang hari.
0: Iya, kebetulan malam hari ini mengganti Mas Uta karena sedang cuti.
1: Mas Uta sedang cuti. Makanya betul. Saya ini kira apa suaranya Mbak Listia gitu.
0: Iya.
1: Aduh. Baik, sehat ya.
0: Sehat. Alhamdulillah Pak Freddy.
1: Kecuali tenggorokan agak ani. Ada kebiasaan dalam keluarga saya kalau serak-serak di tenggorokan gitu dibikinkan air garam, dari yaitu
0: air garam
1: kristal itu ya, karena kan ada kandungan yodiumnya kristal itu
0: air
1: yang
0: garam.
1: Butiran-butiran
0: kemudian
1: ya, jadi kita bilas sekali dulu, kasih air bilas jadi bersih gitu, kemudian dikasih air putih saja gitu, anget-anget suam-suam gitu,
0: air minum air garam sedikit mungkin sampai setengah gelas gitu Pak.
1: Enggak apa-apa, tapi minumnya bukan segelas, cuma teguk sekali.
0: Oh, seteguk.
1: Gitu, jadi
0: enggak
1: kebiasaan. Iya, teguk gitu. Nanti kalau kebanyakan makan garam naik, tekanan darahnya naik nanti. Mbak Dewi. Jadi apa, dibikinkan air garam gitu, oh, nanti ya, diteguk, okay, satu teguk gitu, cegukan aja glek gitu, baru udah dirasain.
0: Minum air,
1: nah, itu
0: putih,
1: nanti lendirnya terbang. Iya.
0: Oh, begitu. Ya, oke deh. Terima
1: jangan
0: kasih.
1: Jangan diminumi air lagi gitu.
0: Oh, jangan. Jadi itu dibikin hanya air garam.
1: Air garamnya suam-suam gitu.
0: Nanti deh.
1: Diteguk aja dikit,
0: pulang saya
1: nanti
0: coba.
1: Nanti kalau apa, tengah malam pas kalau bangun lagi gitu, kita teguk lagi sekali gitu, seteguk aja untuk apa, sekedar basahi tenggorokan aja, jangan diminum banyak-banyak gitu.
0: Oh iya.
1: Nanti itu okay, apa, biasanya langsung lendirnya bisa
0: larut buat, ya.
1: Ya, oke.
0: Mau request lagu apa nih Pak Freddy?
1: Iya, malam hari ini saya mau request lagu dari yang menengah saja ya, jangan terlalu lawas juga, biar gampang carinya ya. Saya mau minta lagu dari Jose Marichan.
0: Oke, yang berjudul apa tuh
1: Jose
0: ya?
1: Jose Marichan. Iya, A Love to Last a Lifetime.
0: A Love to Last a Lifetime. Oke, okay. Jose Marichan, Love to Last a Lifetime.
1: Yeah.
0: Siap?
1: Yeah.
0: Ada lagunya Pak?
1: Oke, okay, sip. Oke, okay, saya kirim-kirim ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Halo, Pak Meme, ya Pak, dengan bersama apa, Eyang Putri.
0: Eyang Putri.
1: Juga, juga ada Mama Yuda, Bang John juga, Mama Sri, Mama Denny, Bang Lanius, Bang Karim, dan juga lama saya tidak bergabung juga.
0: Iya, oh lalu, begitu.
1: Iya, agak lama tidak bergabung juga. Ya kadang tidak sempat saja
0: ketiduran
1: karena,
0: ya Pak ya.
1: Iya, gitu, ya. Soalnya kalau jam 9 di sana kan, di sini pukul 21 sudah gitu.
0: Betul, betul. Nah,
1: jadi
0: tinggi malam.
1: Saya rangkum semuanya. Oh iya, ada yang terlintas, ada Bu Farida ya, yang di Parigi Motong sana, Sulawesi Tengah, Palu. Juga ada Mbak Diona di Kupang, ada Mbak Ayu di Masohi, dan semua pendengar setia yang ada di Palangkaraya, di Sambas, di mana saja, di seluruh Nusantara, pendengar setia Pro Satir RRI Palangkaraya, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Dewi, mudah-mudahan cepat pulih.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik untuk Mbak Dewi bersama keluarga.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy di Merauke ya. Oke, terima kasih. Nanti resepnya dicoba deh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Ini ada Pak Agau ya?
2: Betul sekali.
0: Iya, sehat Pak?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kita Tuhan bersyukur tadi, Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Walaupun kita menerima satu gol tunggal ya dari dari Ole Romeni ya.
0: Ole Romeni.
2: Ya, kelihatannya pertahanan dari Mozambik ini sangat kuat di.
0: Betul.
2: apa? Di babak kedua.
0: Betul.
2: Iya.
0: Karena tadi babak pertama golnya ya Pak ya.
2: Iya. Jadi yang kurang kreatif kelihatan itu Marcelino Ferdinand.
0: Marcelino ya.
2: Iya, kalau bisa itu Beckham Putra yang bisa masuk. Seharusnya itu kan hak pelatih Mbak Dewi.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, iya.
2: Ya, tapi ya, apa boleh buat. Asal kita menang, yang penting ranking kita bisa meningkat Mbak
0: meningkat,
2: Dewi.
0: Meningkat, ya. Betul.
2: Iya, kemarin kan waktu
0: dengan Oman 3-0
2: kita ya. Ranking naik dari 22 ke 19.
0: 19.
2: Tahu sekarang ini nanti besok
0: iya.
2: Naik ke berapa, ranking ke berapa kan iya. Kita enggak tahu juga kan urusan FIFA. Iya, demikian Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Oke, saya mau dengar lagu dari Sera Sepira ya.
0: Sera Sepira
2: dari bek jangkung dari Spanyol, Gerard Pique ya.
0: Oh iya waktu iya masa. Iya. Oke, ya, Shakira.
2: Kita ingat waktu kita World Cup ya di Afrika lagu ini iya. Tenar sama sampai sekarang. Iya,
0: Mbak tapi Dewi, 2026 ya. Ini Shakira juga ikut apa ya? Tim songnya kayaknya Shakira lagi yang nyanyi.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Iya, ini Mbak Dewi artis cantik juga ini.
0: Oh, betul.
2: Saya mengagumi lagu-lagunya ini.
0: Iya, luar iya. biasa Shakira masih tapi, energik ya, Pak.
2: Iya. Tapi kita sangat menyesalkan mereka tidak bisa bertahan dan jadi perceraian Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Ya, itulah orang kaya Mbak Dewi.
0: Iya, bingung ya, ya Pak, mau ngapain.
2: Iya. Urusan mereka Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Asal kita jangan.
0: Iya, jangan. Iya.
2: Oke, saya oke, mau salam dulu ya.
0: Boleh, boleh.
2: Terutama buat Bang Freddy ya. Salam sehat. Salam berigas dari Abang Aga atau Pememe di Yobos Ujung ya, Palangkaraya.
0: Iya.
2: Ada Bang Tony juga.
0: Mm-mm.
2: Ada Mas Dede. Ada Bang Umay. Bang Lanius.
0: Mm-hmm.
2: Saya rasa buat semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali Mbak Dewi ya.
0: Baik, Pak.
2: Mbak Dewi.
0: Iya, Pak.
2: Saya undur pamit ya.
0: Terima kasih ya, Pak. Salam sehat berigas. Selalu. Amin.
2: Tetap jaya di udara RRI Palangkaraya ya.
0: Terima kasih Pak Agau. Oke deh. Pak Agau lah ditunggu nanti lagunya dari Shakira. Kita dengar dulu ini ada suaranya Mbak Sasa melalui WhatsApp. Halo Mbak Sasa. Selamat malam.
3: Malam, dengan Mori.
0: Iya, belum tidur Mbak Sasa.
3: Tadi tuh Mbak sudah tarik remote Mbak, mati HP-nya.
0: Oh begitu, lupa ngecas ya. Oke deh.
3: Nggak sengaja dimatiin kalau malam.
0: Oh begitu, matiin. Nanti habis ada perlu apa ya. Oh begitu.
3: Tapi radionya masih hidup, radio masih. Yang kecil.
0: Oh alah, iya. Ini mau dengar lagu apa nih malam ini?
3: Itu aja Mbak, dari Daniel Soleka. Oh. Yang ada, apa itu? Ini biasa ada slip-slipnya tuh.
0: Oh, mbak. Don't tidur, slip mbak. Away.
3: Ya.
0: Siap. Siap nanti.
3: Langganan.
0: Iya, langganan Mbak Sasa ya.
3: Siapa okay tadi yang masuk, Mbak? Baru 2-3 ini
0: deh. Iya, ada Pak Freddy dan Pak Agau aja baru. Karena baru mulai jam 10 iya. tadi setelah pertandingan sepak bola.
3: Iya, kok dengar tadi itu. Iya, enggak iya, ada nih sudah. Lebih dan 10. Bilang Mbak kan memutar lagu itu aja nggak tahu pas ada suara. Oh. Freddy buka radio lagi.
0: Oh begitulah. Iya.
3: Salamnya Mbak lah buat boleh. Pak Freddy dan Ibu Trinya tadi. Terus buat Pak Meme.
0: Ya.
3: Pak itu Pak Tony, Susi, Pak Paro yang Putrinya. Mas Pandu. Terus. Putra Pangkalan Bun, misalnya di Pangkalan Bun, Mama Demi, Mama Sri, kayaknya buat semua juga lah.
0: Iya.
3: Dari Asam Pajet ya.
0: Oke deh.
3: Buat Mbak Dewi dan peraturnya, salam sehat selalu.
0: Sehat selalu.
3: Bahagia selalu, sukses selalu. Cepat sambung Mbak lah.
0: Iya, terima kasih Mbak Sasa.
3: Kemarin sudah kena saya Pak Mbak. Sudah.
0: Oh gitu ya.
3: Iya,
0: iya.
3: Tunggu-tunggu rekam.
0: Iya, karena
3: selamat malam, terima kasih juga. Mbak.
0: Sama-sama, kembali kasih Mbak Sasa.
3: Ya, dadah.
0: Dadah, selamat beristirahat ya, Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata RT Amilono, Kota Palangkaraya. Oke deh, apakah lagunya harus kita putarkan? Harus kami hadirkan atau menunggu kebersamaan pendengar sekali lagi? Oke, kami hadirkan dulu ya lagu-lagu yang tadi di request ada Pak Freddy, kemudian juga Pak Agau dan Mbak Sasa ya di sajian album Mancanegara.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan pendengar mengakhiri album Mancanegara malam hari ini. Sebelumnya kami akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811-520-3123. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Iya, selamat malam dari Pak Fajar di Sampit ya, yang ingin mendengarkan lagu malam hari ini Sweet Cars from Weird Genius ya. Oh, Sampit cuacanya sedang cerah ya. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia album Mancanegara. Baik, terima kasih untuk Pak Fajar ya di Sampit ya. Lagunya nanti kami hadirkan. Oke, satu penelpon kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Oke. Halo. Halo, selamat malam. Oke deh, terputus ya. Iya, terima kasih Pak Lanius, sayang sekali tapi terputus ya di Kalimantan Barat, Sambas Kalimantan Barat. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya album Mancanegara di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih ada sajian kami ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 23.55 nanti akan hadir ya untuk Anda jazz musik. Ini dia sebuah lagu yang di request Pak Fajar di Sampit, Sweet Scar from Weird Genius.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, ya. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pada bendera merah putih, hormat Black.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Kabar bahagia, pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya,

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Hedy S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, Profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya.

yaitu sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya. Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor. Jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edies Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 10 Juni 2026 dengan rangkaian program yang sudah kita siapkan menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Nanti akan ada Mutiara Pagi. Nanti di pukul 6 kami juga akan hadir dengan Warta Berita Daerah Pendengar. Di pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan nanti di pukul 8 kami hadir dalam Info Cuaca dan Fokus Pagi. Dan di pukul 9 kami hadirkan Cek Fakta beserta dengan Halo RRI. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya pagi ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi, ruang renungan yang menghadirkan kesejukan hati dan pengingat bagi kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah bentuk penghambaan seorang manusia kepada Sang Pencipta. Dan dalam doa ada harapan, ada kerendahan hati, ada keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun doa bukan hanya tentang meminta, ada adab-adab yang perlu kita pahami agar doa yang kita panjatkan menjadi lebih bermakna, karena seorang hamba yang berdoa sedang berkomunikasi dengan Allah yang maha benar ini, dan juga yang Allah yang maha mendengar, dan Allah juga yang akan maha mengabulkan doa-doa kita. Di pagi hari ini pendengar, kita akan bersama-sama menyimak tausiah dengan tema berdoa dan adab-adabnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita sapa dulu, ada Ustadz Dr. Insinyur Haji Abdul Mukti MP dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Luar biasa, bertemu lagi kita Ustadz ya. Senang sekali melihat Ustadz dan pendengar. Kita juga mengajak pendengar untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan Ustadz dengan judul berdoa dan adab-adabnya. Buat pendengar yang ingin bertanya juga nantinya bisa menghubungi kami di layanan telepon 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Untuk itu pendengar, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Insinyur Haji Abdul Mukti MP dengan judul berdoa dan adab-adabnya. Kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, mendorong dan menganjurkan hambanya untuk berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya, hanya milik Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan bagi kalian. Selanjutnya Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, dialah Allah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa, dan tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebajikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang binasa bila ia berdoa, dan doa itu bermanfaat untuk menangkal sesuatu yang menimpa maupun yang belum menimpa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan kalian yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan melantur. Rasulullah menyuruh membesarkan permintaan dan memastikannya. Hamba tidak boleh mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Akan tetapi pastikan permintaan itu, dan ia besarkan harapan akan terkabul dan mendesak dalam permintaan itu dan yakin bahwa doanya akan terkabul. Jadikanlah ketika berdoa menghadirkan hatinya takut ditolak karena kelalaiannya terhadap Tuhannya dan kecerobohannya dalam menunaikan haknya Allah, sambil berharap doanya akan terkabul dan tercapai keinginannya karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan janji Allah yang benar. Para pendengar rahimakumullah, telah diriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup kekal dan maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu terhadap hambanya untuk menolak kedua tangan ketika kedua tangan hambanya menadahkannya kepadanya dalam keadaan kosong. Diriwayatkan lagi bahwasanya tidaklah seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan terkabulnya permintaan hambanya, atau mencegah bencana darinya yang lebih besar dari itu, atau menyimpan baginya di akhirat sesuatu yang lebih baik dan sempurna daripada itu. Maka hendaknya hamba selalu berdoa dan merendahkan diri dalam keadaan senang dan sedih, mudah dan sulit. Ia tidak boleh menganggap lambat terkabulnya doa itu dan tidak boleh berputus asa. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rahasia dan kebaikan dalam penundaan suatu urusan, serta mengandung maslahat dan manfaat bagi hamba dari jalan yang tidak ia rasakan, yang tidak dirasakannya. Hendaklah ia berdoa dan pasrah bertawakal kepada Allah, Setiap kali memohon kepada Tuhannya, hendaklah ia memohon pula kelembutan dan keselamatan serta akibat yang baik. Hendaklah ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang diinginkan dan menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa urusan akhirat dan dunia, baik yang besar maupun yang kecil. Janganlah ia lupa dari memakan makanan yang halal, karena hal ini merupakan syarat yang terpenting bagi terkabulnya doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yang artinya, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang melakukan perjalanan yang jauh dengan rambut kusut berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya menghadap ke langit sambil berkata, "Wahai Tuhan, wahai Tuhan, namun makanannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimanakah doanya bisa dikabulkan?" Seorang salafus saleh berkata, "Doa itu seperti kunci, dan anak kuncinya adalah makanan yang halal." Hendaklah manusia tidak boleh melupakan berdoa dalam keadaan sedih maupun senang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenali engkau dalam keadaan sedih. Barang siapa ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan di saat menghadapi kesulitan dan bencana, hendaklah ia banyak berdoa dalam keadaan senang dan lapang. Ringkasnya, doa adalah termasuk nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dan mendorong mereka melakukannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada siapa yang tidak meminta kepadanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Di samping mendoakan bagi dirinya dengan kebaikan dan keselamatan dari bencana, ia pun patut mendoakan seperti itu bagi kedua orang tuanya dan orang-orang yang dicintainya serta kaum muslimin. Janganlah ia mendoakan kejelekan atas dirinya atau anak-anaknya atau hartanya atau salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun orang itu menzaliminya. Maka hendaklah ia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang menzalimi itu. Tidak ada kebaikan dalam mendoakan kejelekan atas orang yang zalim dan yang lainnya. Sebaiknya ia doakan kebaikan baginya sebagai ganti mendoakan kejelekan baginya sebagai sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyayang. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang singkat, menyeluruh dan meninggalkan doa yang lainnya. Di antara doa yakni Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah atau Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Para pendengar sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Tausiah yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dan mendengar banyak sekali pesan yang masuk dan ingin mendapatkan pencerahan ya terkait dengan bagaimana kita berdoa dan memahami adab-adab dalam berdoa ini, Ustaz. Kita mungkin akan membaca satu-satu, Ustaz, ya, dan langsung dijawab dengan Ustaz, ya. Kali ini pertanyaan pertama, Ustaz, dari Siti Rahma di Jalan Raja Wali, Palangkaraya. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin bertanya, Ustaz. Terkadang saya sudah berdoa lama untuk satu keinginan, tetapi belum juga dikabulkan. Bagaimana cara kita tetap yakin dan tidak merasa kecewa kepada Allah ketika doa tersebut belum terwujud? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang baik, ya. Jadi yang pertama, ada empat hal, ya. Jadi yang pertama, bahwa doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, yakni doa bisa saja diganti Tuhan dengan menjadikan kita tertolak daripada sesuatu musibah yang diakibatkan oleh kemungkinan kebaikan yang kita minta tadi, yeah, dengan bala yang lebih besar dari itu atau yang diakibatkan oleh permintaan kita tadi. Kemudian yang ketiga, bisa juga doa itu dikabulkan Tuhan menjadi pahala di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, bisa juga bahwa kita tidak merasakan kabulnya doa kita itu tadi, ya, karena digantikan Tuhan dengan yang lebih baik dari yang kita mintakan. Jadi ada empat hal itu, ya. Jadi yang pertama tadi, mungkin persyaratannya yang dari doa kita misalnya karena tidak khusyuk atau melantur dan sebagainya, atau makanan kita tidak halal, ya, sehingga doa tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua tadi, bahwa diganti dalam bentuk lain, yakni tertolaknya bala, ya, yang diakibatkan oleh nikmat yang kita mintakan, ya. Kemudian yang ketiga tadi, bahwa artinya yang kita minta itu digantikan Tuhan waktunya di akhirat. Kemudian yang keempat adalah kita tidak merasakan pengganti daripada nikmat yang kita harapkan atau keperluan kita harapkan dengan hal-hal lain yang tidak kita rasakan di dunia ini. Nah, jadi ada empat hal itu yang yang menjadikan doa kita serasa tidak dikabulkan.
0: Betul. Ya. Nah, bahwa begitu, ya, Ustaz, ya. Izin menjawab dari Siti Rahma juga, mungkin bersabar intinya, ya, kan.
1: Ya, doanya intinya
0: pasti
1: bersabar,
0: kan dikabulkan. Nah,
1: pasti tapi dikabulkan.
0: Cuman momen-momennya saja tadi ada yang digantikan, ya, Ustaz, ya. Ada, ya, yang mungkin waktunya, ada juga yang mungkin nantinya digantikan dengan pahala juga, begitu, ya, Ustaz. Wah, luar biasa nih. Berlanjut lagi, Ustaz, dari Ahmad Fauzi dari Sampit, Kota Waringin Timur. Assalamualaikum, Ustaz, selamat pagi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang berdoa ketika sedang mengalami kesulitan saja atau dalam keadaan uzur saja atau dalam sedang bermusibah saja. Bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim dalam berdoa? Apakah hanya ketika membutuhkan sesuatu atau juga ketika sedang mendapatkan kebahagiaan dalam berdoa itu, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita berdoa itu justru pada saat senang akan lebih baik. Makanya seseorang yang mendapat nikmat, misalnya mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, mendapatkan naikan pangkat dan sebagainya, itu alangkah baiknya kita melakukan syukuran biasanya ya, selamatan dan sebagainya. Sekaligus juga pada saat itu berdoa mudah-mudahan disukseskan dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Karena apa? Karena Allah berjanji bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah berjanji bahwa pada saat kita berdoa dalam keadaan sedih, berdoa dalam keadaan senang, maka justru Allah nanti akan mengabulkan sesuatu yang kita inginkan justru pada saat kita dalam keadaan sedih. Nah, tapi tidak salahnya karena setiap waktu walaupun kita dalam keadaan sedih, ya itu juga harus berdoa. Karena itu menunjukkan bahwa kita betul-betul membutuhkan. Karena yang diharapkan oleh Allah sebenarnya adalah bagaimana caranya agar kita menganggap diri kita itu sebagai hamba dan Allah adalah sebagai Tuhan yang maha kaya dan maha pemberi. Dan itu adalah sesuatu yang diinginkan dalam ajaran agama kita, ya. Bahwa artinya kita saat sebagai hamba itu sangat senang bila kita berdoa karena menganggap diri kita itu sangat membutuhkan kepada Allah sebagai zat yang maha kaya dan sebagai zat yang maha pemurah dan maha pemberi kebaikan. Nah, saya kira itu mungkin jawaban kita.
0: Nah, Ustadz ini berlanjut lagi, Ustadz. Ada pertanyaan dari Rina Marlina. Assalamualaikum, Ustadz. Dalam berdoa,
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah ada waktu-waktu tertentu yang lebih utama untuk memanjatkan doa? Dan apa saja adab sederhana yang bisa dilakukan sebelum berdoa agar hati lebih siap? Nah, ini sebelum memulai, Ustadz. Dan mungkin waktunya kapan yang baik untuk berdoa? Silakan Ustadz untuk dijawab.
1: Terima kasih. Jadi waktu-waktunya memang ada ya tentunya. Misalnya sesudah salat 5 waktu ya. Sesudah wirid biasanya ya. Wirid-wirid yang kita baca. Kemudian doa itu juga misalnya pada bulan Ramadan misalnya ya. Kemudian tadi pada saat kita dalam keadaan senang, ya. Kemudian juga termasuk juga pada saat kita dalam keadaan sedih dan kesulitan. Sehingga pada saat sedih dan kesulitan itu, ya, kita jangan berlaku sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi sebagai melampaui batas. Maksudnya melampaui batas di situ adalah sombong. Iya. Jadi menganggap diri mampu saja untuk mengatasinya gitu. Nah, jadi yang diharapkan Tuhan itu sebenarnya adalah bagaimana agar kita sebagai hamba itu menganggap diri kita sebagai hamba dengan segala kelemahannya, ya. Kemudian menganggap Allah sebagai Tuhan dengan segala kemahasempurnaannya. Ya. Nah, itu posisi-posisi kita posisi kita tadi sebagai hamba tadi harus benar-benar ditegakkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi janganlah kita sombong pertama ya. Nah, artinya harus berdoa. Orang yang berdoa tentu saja orang yang membutuhkan kan tentunya. Iya. Artinya tidak sombong gitu. Betul. Ya. Kemudian yang kedua memilih waktu-waktu yang juga ditentukan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sesudah salat, misalnya kita pada saat menghadap kepada Allah dengan segala penuh kehusuan dengan penuh ketadarruan di hadapan Allah ya, tidak melantur ke sana kemari karena sudah salat kan biasanya. Betul. Nah, sehingga di waktu-waktu itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yeah, juga di tengah malam ya tentunya. Betul. Ya, setelah salat tahajud misalnya lalu kita berdoa atau pada saat sujud juga. Nah, jadi ada waktu-waktunya memang ya. Nah, mungkin itu jawaban kita.
0: Tapi terkadang Ustadz ya, kita sendiri terburu-buru. Sholat ya saja mau cepat, begitu bagaimana doa mau dimakbulkan ya. Kadang ya, wirid aja nggak ikut, langsung doa. Nah, inilah mungkin adab dalam berdoa tadi ya. sudah dikasih waktu saat yang mungkin kita mengejar dunia, tapi juga tidak sepenuhnya harus seperti itu begitu saat ya, harus dikasih waktu se apa ya, diluangkan lah ya, jangan di kalimatnya dikasih waktu, tapi kita meluangkan untuk berdoa seperti
1: Iya,
0: itu, untuk
1: benar.
0: menghadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Ustaz, ini ada lagi sambungannya nih Ustaz, dari Nur Aisyah di Jalan Geobos. Ustaz, kadang ketika berdoa, pikiran kita tidak fokus dan hati masih memikirkan masalah lain, Ustadz. Apakah doa seperti itu tetap didengar Allah? Bagaimana cara agar kita lebih khusyuk saat berdoa, Ustadz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang cukup bagus juga sebenarnya ya. Memang kita tadi sudah diminta kan artinya jangan apa namanya jangan melantur ya,
0: Iya.
1: harus khusyuk memang itu. Nah, memang kiatnya yang apa namanya diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak fokus itu karena memang kita terlalu apa namanya tulul amal, istilahnya tulul amal itu artinya panjang angan-angan.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya kita juga apa namanya seringkali apa namanya menyusun target demi target ini dan itu dan sebagainya itu ya itu lupa dengan insya Allah, mengucapkan kata-kata insya Allah. Nah, sehingga segala sesuatu itu mestinya pekerjaan yang akan datang ini ya itu semuanya tidak tentu ya. Apa yang kita kerjakan yang akan datang, yang kita rencanakan, semuanya tidak mesti ditetapkan seperti itu takdirnya gitu ya. Nah, sehingga penting sekali kita untuk pertama jangan terlalu panjang angan-angan, kemudian jangan lupa selalu mengucapkan insya Allah, kemudian segalanya digantungkan sepenuhnya kepada urusannya kepada Allah, tawakal tu ala Allah. Nah, sehingga dengan demikian tentunya ya kita akan apa namanya lebih mudah ya, lebih mudah untuk bisa berdoa fokus ya. Karena bagaimanapun juga bahwa semuanya itu kita serahkan kepada Allah yang maha sempurna. Nah, itu kiat kita ya.
0: Baik, kita coba akan angkat telepon yang sudah berdering Ustaz ya. Ada siapa di belakang? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Baik, Ibu Utri di Merauke. Gimana kabarnya pagi hari ini, Ibu Utri?
2: Kabarnya pagi hari ini sudah hampir setengah bulan panas, Abang.
0: Wah. Baik, Bu Utri, kami membahas tentang berdoa dan adab-adabnya. Apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Dr. Insinyur Haji Abdul Mukti MP di pagi hari ini?
2: Menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Mukti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, masalah, tapi mungkin agak di luar tema sedikit ini, tapi mendekati tema. Digital tantangan zaman, menanam fondasi akidah yang kuat, akhlak, mediasi menjadi panutan, memberikan keteladanan nyata membangun komunikasi dua arah. Bagaimana itu Pak Ustaz dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangun komunikasi dua arah yang baik begitu ya di era digital, mungkin Ustaz, tapi dalam pandangan agama kayak gimana tuh Ustaz? Mungkin bisa menjawab Ustaz. Di luar dari konteks doa sih sebenarnya Ustaz. Tapi mungkin sebagai umat muslim ya, berdoa juga adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, sederhananya mungkin Ustaz, komunikasi antar manusia begitu loh Ustaz. Bagaimana di era digital saat ini yang mungkin serba cepat, serba instan begitu ya. Kadang orang bisa salah paham seperti itu segala macam di daerah digital seperti ini. Gimana pandangan Ustaz terkait hal tersebut, Ustaz?
1: Iya. Jadi barangkali terkait dengan tema kita pada hari ini ya. Jadi memang untuk menjalin komunikasi yang baik tadi ya, dua arah. Jadi hablum minannas dalam hal ini ya. Yang pertama dulu kita mesti bersikap husnuzan ya, sangka baik dulu ya. Nah, sehingga sangka baik tadi itu menimbulkan perbuatan dan perkataan maupun tulisan kita terutama di WhatsApp dan sebagainya dengan hal-hal yang baik ya. Kemudian yang kedua lagi ya, dengan perasaan husnuzan tadi juga ya, maka persangkaan baik kita kepada lawan bicara kita ya, itu kita menjadi merasa kurang daripada terzalimi ya. Nah, karena diminta tadi bahwa dikatakan bahwa kita dilarang sebenarnya berdoa itu ya untuk kejahatan atau hal untuk bala untuk orang-orang yang zalim. Nah, itu berat sepertinya ya kita untuk tidak mendoakan atau misalnya mendoakan kecelakaan bagi orang ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki persangkaan yang baik kepada orang. Semua orang.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita mulai dari diri kita dulu ya, bahwa kita senantiasa berprasangka baik kepada orang lain ya. Kemudian sehingga kita dalam sikap, perbuatan, tulisan, perkataan kita adalah juga baik kepada orang lain tentunya ya. Nah, walaupun orang lain nanti membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik, kita masih tetap ada menyangka baik ya. Nah, kita doakan pula kepada mereka itu dengan doa-doa yang baik, bukan doa-doa dengan doa-doa yang tidak baik ya tentunya. Iya. Nah, itu yang disarankan terkait dengan tema kita.
0: Baik. Juga komunikasi yang baik tadi sebelum bahasanya menyikapi suatu komunikasi di antara hablum minannas tadi ya. Berhusnuzan dulu ya. Jangan suuzon yang diutamakan. Mungkin begitu Ibu Utri, semoga bisa sedikit menjawab ya. Rame nih Ustadz di pagi hari ini. Ada lagi yang menelpon kita Ustadz di layanan WhatsApp. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Julak Mihau di Kapuas.
0: Julak Mihau, apa kabar pian Julak Mihau?
3: Kabar baik Mas.
0: Alhamdulillah. Apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz terkait tema kita? Berdoa ya, adab-adab dalam berdoa.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Ulun pernah mendengari kajian Guru Bahitun Ustaz.
1: Nggih.
3: Jadi ujar Sidin, doa itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Bila kita kada ditakdirkan itu, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Nah, atau kemudian yang kedua Pak Ustadz, Ujasidin itu di dalam Al-Quran itu tidak disuruh kita banyak-banyak berdoa. Tapi yang diperintahkan dalam Quran, kita banyak-banyak berzikir. Kemudian yang ketiga, Bosat, kalau orang banyak hutang, tidak mau bayar hutang, maka Tuhan akan murka kepadanya, dan doanya tidak akan dikabulkan. Itu aja Pak Ustadz, mohon komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, ada tiga tadi ya yang dibilang ya. Jangan banyak-banyak berdoa tadi dalam Al-Quran katanya ya Ustadz ya. Terus juga dimakbulkan, yang punya banyak hutang tadi juga katanya tidak dimakbulkan doanya. Dan satu lagi lupa saya yang di awal tadi ya. Nah, apa mungkin tanggapan Ustaz terkait hal tersebut?
1: Iya. Ulun berterima kasih ya kepada Pian ya. Karena ini betul, ini dari Guru Bahid ini ya. Ini terima kasih ini ya. Jadi menambah hazanah pengetahuan ulun terutama dan juga pengetahuan pendengar sekalian ya. Jadi memang ada tiga hal tadi ya yang saya kira tetap relevan dengan tema kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama tadi bahwa Tuhan tidak akan merubah takdirnya gitu ya. Ya maksudnya takdir mu'alak tentunya ya, bukan takdir mubaram ya. Jadi takdir mubaram bukan takdir mu'alak, tapi kalau mu'alak masih bisa dengan doa ya tentunya. Betul. Ada hadisnya memang ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya tadi, orang yang berhutang tidak membayar hutangnya, tapi kalau nggak salah ya.
0: Iya, doanya tidak dikabulkan.
1: Itu termasuk mungkin adalah makanan yang tidak halal salah satunya tadi ya. Karena tentu saja yang tidak membayar hutangnya kan berarti kan artinya dari apa namanya harta benda yang dia miliki mungkin ada milik orang lain di situ. Betul, nah itu salah satunya lain. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi ya?
0: Terkait
1: Jangan banyak berdoa yang banyak berzikir ya.
0: Jangan banyak
1: memang berdoa itu ya. Berdoa itu sebenarnya bagian dari zikir juga sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Karena berdoa itu adalah berdoa itu sebenarnya tentu saja karena mengingat Allah ya.
0: Betul.
1: Artinya menyandarkan harapan kita, menyandarkan keinginan kita itu justru kepada Allah. Nah, jadi dengan berdoa itu sendiri kita sebenarnya zikir kepada Allah juga. Jadi bagian daripada zikir. Dan memang yang disuruh oleh Allah sebenarnya yang paling banyak itu zikran kasira, zikir yang banyak. Nah, jadi saya kira relevan saja di sini ya. Cuma menempatkan apa namanya maksud daripada pengajaran dari Tuan Guru Bahid tadi tentu saja seperti itu sepertinya ya.
0: Betul. Karena memang juga kita berdoa juga setiap habis sholat juga berdoa ya, Sat, ya. Tapi juga kita berzikir juga setiap habis sholat
1: ya.
0: Atau mungkin kita berjalan kaki sambil berzikir iya kan, atau mungkin kita juga melakukan aktivitas apapun sambil berzikir dan secara tidak langsung ketika kita mengingat Allah, ini pandangan saya ya, kita juga ikut berdoa, ya Allah lindungi saya begitu ya kan. Nah, itu tidak secara langsung

0: penuh keyakinan dan kerendahan hati. Terkadang Allah memberikan apa yang kita minta, terkadang Allah juga mungkin menunda karena waktu terbaik menurutnya. Dan terkadang Allah juga menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, Ustaz ya. Atau mungkin digantikan dengan pahala, atau mungkin digantikan yang lebih baik lagi di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga melalui tema berdoa dan adab-adabnya di pagi hari ini, hati kita semakin dekat kepada Allah, lisan
1: Amin.
0: Kita semakin terbiasa dengan berdoa dan berzikir tadi
1: Amin.
0: Ya, dan kehidupan kita selalu dihiasi dengan rasa syukur serta tawakal. Terima kasih Ustaz Dr. Insinyur Haji Abdul Mukti MP dari MUI Provinsi Kalimantan Tengah sekali lagi yang telah memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Dan tentunya juga sampai jumpa lagi untuk pendengar juga di setiap pukul 5 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan Mutiara Pagi. Demikian saya Aminuddin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital saat ini. Judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target KKN2.
3: Karena semua orang ketika sudah masuk di internet, udah terhubung dalam jejaringan maya, itu tidak ada yang aman gitu kan.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini bersama saya Aminuddin. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama di mana Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendapatkan merek usaha atau produknya agar menjadi hak kekayaan intelektual karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual.
2: Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dapat mendaftarkan merek usahanya dengan tarif Rp500.000 untuk setiap kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha tidak perlu menunggu bisnis berkembang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengatakan perlindungan merek maupun kekayaan intelektual lainnya penting dilakukan sejak awal usaha berkembang agar identitas produk memiliki kepastian hukum dan tidak mudah digunakan pihak lain tanpa izin.
1: Jadi kita untuk mendata, memonitor, dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target kekayaan intelektual. Intinya kita supaya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bias tadi, coba masyarakat itu betul, karena kalau sudah terlindungi itu otomatis akan mendongkrak dari nilai tambah inovasi segala macam. Dan yang jelas aman itu. Kalau ada orang yang menjiplak apa segala macam, ya bisa digugat. Jadi itu yang target kita, supaya betul-betul di tahun ini masyarakat kita di Kalimantan itu semakin hari semakin tumbuh kesadaran untuk.
2: Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya menegaskan berbagai karya inovasi maupun produk usaha masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
3: Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya. Untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Merek berfungsi sebagai tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga berperan sebagai tanda pengenal, alat promosi jaminan mutu produk, serta penunjuk asal barang maupun jasa yang dihasilkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya di mana pendengar, Forum Bulog Cabang Kota Waringin Barat telah menyalurkan 526 ton beras maksud kami, di mana program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP sebagai upaya mendukung stabilitas pangan di wilayah tersebut. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala Cabang Bulog Kota Waringin Barat, Riki Bagus, mengatakan selain menyalurkan beras SPHP, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras minyak kita kepada 16.266 penerima bantuan pangan. Hingga awal Juni 2026 ini pendengar, realisasi penyaluran telah mencapai lebih dari angka 94% dari total kuota yang tersedia. Riki juga menambahkan stok beras di gudang Bulog Kobar saat ini mencapai 1.300 ton. Dengan ketersediaan tersebut, Bulog memastikan ketersediaan dan penyaluran beras di wilayah kerja Kota Waringin Barat tetap aman dan mencakupi kebutuhan masyarakat. Pendengar, kemampuan literasi digital perlu terus dikembangkan bagi masyarakat setiap pengguna media sosial. Terlebih bagi di kalangan pengguna media sosial orang dewasa dan orang tua yang rentan menjadi korban berita palsu atau hoax. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Karena semua orang ketika sudah masuk di internet, udah terhubung dalam jejaringan maya, itu tidak ada yang aman gitu kan.
5: Penyebaran berita palsu perlu terus diwaspadai masyarakat di tengah banjir informasi yang beredar di media sosial. Pengguna media sosial dengan usia dewasa maupun lanjut usia seringkali rentan menjadi korban berita palsu, bahkan turut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kepada orang lain. Broadcaster konten produser Jatmiko Wicaksono mengatakan, bukan hanya generasi muda, semua kelompok usia memiliki risiko yang sama terhadap dampak penyebaran berita palsu di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu saling memberikan pengawasan agar dampak buruk dari informasi bohong atau berita palsu dapat diminimalisir.
4: Kalau ngelihat, nggak cuma baby boomer bersama milenial sebenarnya, ketika kita bersosial media itu, semua orang itu tidak, jangan terlalu overconfidence karena semua orang ketika sudah masuk di internet, udah terhubung dalam jejaringan maya, itu tidak ada yang aman gitu kan. Jadi harus ada pengawasan, saling mengawasi. Okay. Baby boomer diawasi, milenial diawasi, Gen Z juga diawasi.
5: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, literasi digital menjadi kemampuan wajib yang perlu terus ditingkatkan bagi setiap pengguna media sosial. Dengan kemampuan literasi yang baik, setiap informasi dapat disaring terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain.
6: Banyak volunteer-volunteer yang selalu menggalakkan yang namanya literasi gitu. Yeah. Karena kan memang beberapa, kita kayak gini, orang dewasa menyuruh anak-anak literasi. Hmm. Bahkan belum tentu yang menyuruh literasi ini udah bisa literasi loh.
7: Iya.
6: Karena bentuk suatu sebuah program aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau dari diri kita literasi, kita kan sebenarnya balik. Hal-hal seperti ini sebenarnya balik sama diri kita ya.
5: Kesadaran untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi kunci utama dalam menghadapi berita palsu. Kesadaran untuk lebih bijak menggunakan media sosial menjadi kunci utama dalam menghadapi maraknya berita palsu. Dengan saling mengawasi dan meningkatkan literasi digital, masyarakat diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua kalangan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya mengundang perwakilan media untuk sharing berkaitan pentingnya menjadi kepesertaan Kartu Indonesia Sehat. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
9: Dan memang tujuan utama kami tentu saja jurnalis ini menjadi kunci bagi kami untuk penyampaian informasi ke masyarakat luas.
10: BPJS Kesehatan mengundang perwakilan pimpinan media se-Kalimantan Tengah dalam kegiatan ngopi bareng JKN sebagai upaya memperbaharui informasi terkini terkait program jaminan kesehatan nasional. Analis Komunikasi dan Kesekretariatan Kedeputian Wilayah 8 BPJS Kesehatan Handi Widiatno mengatakan, peran jurnalis sangat penting dalam mendukung penyampaian informasi program JKN kepada masyarakat luas. Ia menambahkan kepemilikan jaminan kesehatan sangat penting karena tidak ada yang mengetahui kapan seseorang akan mengalami sakit.
9: Dan memang tujuan utama kami tentu saja jurnalis ini menjadi kunci bagi kami untuk penyampaian informasi ke masyarakat luas tentang program JKN ini, karena memang kami sadari informasi merupakan bagian utama yang harus kami sampaikan dan sebarkan secara luas supaya memang masyarakat lebih mengetahui, benar-benar mengetahui secara utuh tentang kaitannya program JKN ini. Mungkin itu, Pak.
11: Yang pasti kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi media dan juga bagi masyarakat.
10: Dengan adanya perlindungan JKN, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar tanpa harus khawatir terhadap resiko biaya pengobatan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Tengah M. Jainal mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ngopi JKN yang mempertemukan pimpinan media dan wartawan dengan BPJS Kesehatan.
11: Dalam kegiatan ini maksudnya itu akan menjelaskan program apa saja sih jaring kesehatan nasional itu sehingga bisa dipublikasikan oleh media ke masyarakat. Nah, ini sungguh sesuatu yang memang sangat penting dilakukan. Kalau bisa bukan hanya ini saja tetapi juga berkala, apakah 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali.
10: Jainal menilai kegiatan semacam ini sangat penting dan bermanfaat bagi media maupun masyarakat luas. Melalui forum diskusi tersebut, berbagai informasi terkait program JKN dapat dijelaskan secara langsung oleh BPJS Kesehatan dan selanjutnya dipublikasikan oleh media. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan pengaduan terkait layanan jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menilai hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak sebagai konsumen. Berdasarkan data OJK yang disampaikan Diskominfo Kotim, tercatat 482 pengaduan online dari masyarakat selama Januari hingga Februari 2026 ini. Dan jumlah tersebut menjadi yang kedua terbanyak di Kalimantan Tengah setelah Palangkaraya, di mana Angga juga menegaskan tingginya angka pengaduan harus menjadi bahan evaluasi bagi penyedia jasa keuangan konsumen. Ia juga mengatakan sekaligus momentum untuk memperkuat perlindungan konsumen. Dan ia juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan memastikan legalitas penyediaan layanan sebelum bertransaksi. Pendengar, kesempurnaan sholat tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari ketenangan dan kekhusyukan dalam setiap gerakan ibadah. Hal tersebut disampaikan oleh Mujibah dalam program Mutiara Pagi yang mengangkat tema Pencuri Salat. Menurut Ustadz Mujibah, Ustazah Mujibah maksud kami, istilah pencuri salat merujuk pada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya sehingga mengurangi kualitas ibadah yang dilakukannya sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa sikap tergesa-gesa dalam sholat dapat membuat seseorang kehilangan nilai dan kesempurnaan ibadah yang seharusnya diperoleh.
7: Sejahat-jahatnya pencuri, ya, adalah orang yang mencuri dari sholatnya sendiri, yaitu mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya akibat terburu-buru, bahkan mungkin digambarkan seperti ayam matuk beras gitu ya, tuk tuk tuk tuk, nah, cepet sekali biasanya gitu ya. Nah, dengan menghadirkan tuma'ninah, sholat tidak lagi hanya sekedar rutinitas, rutinitas fisik untuk menggugurkan kewajiban, melainkan menjadi sarana yang khusyuk untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah.
0: Ustazah Mujibah juga menambahkan bahwa tuma'ninah atau ketenangan dalam setiap gerakan merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib dipenuhi. Karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan benar, tidak terburu-buru dan memastikan setiap gerakan dilakukan secara sempurna sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan kualitas ibadah sholat yang dijalankan setiap hari dengan menjaga khusyukan dan juga kesempurnaan gerakan sholat. Umat Islam tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, informasi terakhir, di mana budaya daerah merupakan warisan yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, peran generasi muda menjadi sangat penting dalam menjaga, melestarikan, serta memperkenalkan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
12: Generasi muda ini adalah generasi yang menurut saya adalah generasi yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan kita saat ini, begitu. Karena kan nanti yang melanjutkan daripada kepemimpinan-kepemimpinan ataupun yang menjaga budaya-budaya kita nanti ke depan itu adalah generasi penerus kita, seperti itu generasi muda saat ini.
13: Pelestarian budaya daerah menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda sebagai penerus yang akan menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat, upaya mempertahankan budaya lokal perlu terus dilakukan agar identitas daerah tidak dikikis oleh perubahan zaman. Dalam upaya menjaga eksistensi budaya daerah, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya yang dimiliki, tetapi juga aktif mempelajari, mengembangkan, dan mempromosikannya kepada masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif. Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Juprianto, menilai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus yang nantinya melanjutkan kepemimpinan serta menjaga warisan budaya yang dimiliki masyarakat.
12: Generasi muda ini adalah generasi yang menurut saya adalah generasi yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan kita saat ini begitu. Mm-hmm. Karena kan nanti yang melanjutkan daripada kepemimpinan-kepemimpinan ataupun yang menjaga budaya-budaya kita nanti ke depan itu adalah generasi penerus kita, seperti itu, generasi muda saat ini. Oleh karena itu saya mengajak dan juga menghimbau kepada seluruh generasi muda agar kita sama-sama mulai mempelajari dan juga mulai mempromosikan seperti itu budaya-budaya kita, khususnya kita di Kalimantan Tengah.
13: Namun demikian, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan promosi di media sosial. Diperlukan keterlibatan langsung generasi muda untuk mempelajari dan memahami nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu agar budaya tersebut tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pemuda Hindu Kalimantan Tengah, Dayu Anggara, mengatakan generasi muda merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Menurutnya, tanpa adanya regenerasi berbagai kesenian dan tradisi daerah berpotensi mengalami kemunduran, bahkan hilang seiring berjalan waktu.
14: Kenapa generasi muda ini menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan? Karena yang melanjutkan tentunya estafet dari budaya-budaya itu ya generasi muda ini. Orang tua tidak selamanya hidup seperti itu. Nah, kalau bukan anak muda yang melanjutkan, ya budaya kita akan tergius, akan hilang seperti itu. Contoh kalau kita berbicara Karungut saat ini, Karungut kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melantunkannya. Nah, itulah peran kita generasi muda.
13: Dayu menambahkan, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana, seperti mempelajari bahasa daerah, mengenal kesenian tradisional, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui keterlibatan aktif generasi muda, budaya daerah diharapkan dapat terus menjaga sebagai identitas dan jati diri masyarakat, sekaligus menjadi warisan berharga yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Demikian Prayoga melaporkan.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Pendengar, untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
3: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
5: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
5: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
5: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap